0: Menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
1: Segera download RRI Digital.

Masih lanjut kebersamaan kita teman Pro 2 di sesi Spada. Kali ini dari dunia entertainment, di mana film Para Perasuk itu berhasil meraih 3 penghargaan dalam ajang ASEAN Academy Creative Awards atau AACA 2026. Tentu saja pencapaian ini membawa film Indonesia menjadi National Winner Indonesia untuk 3 kategori. Dan berdasarkan informasi dari laman Instagram @filmparaperasuk, film ini meraih 3 gelar National Winner Indonesia, dan ketiga penghargaan ini antara lain Best Feature Film, Best Actor in a Leading Role, ada juga Best Actress in a Leading Role. Jadi untuk kategori Best Feature Film, penghargaan ini diberikan kepada film Para Perasuk. Selain itu, 2 pemeran utama film tersebut juga meraih penghargaan pada kategori acting. 2 pemeran yang meraih penghargaan tersebut diantaranya adalah Angga Yunanda yang meraih Best Actor in a Leading Role sebagai Bayu. Selanjutnya Anggun Cesasmi meraih Best Actress in a Leading Role yang melalui perannya sebagai Guru Asri. Kemudian 3 penghargaan tersebut menjadi pencapaian bagi Para Perasuk di ajang AACA 2026, di mana penghargaan tersebut juga membawa nama film Indonesia ke tahap kompetisi berikutnya. Selanjutnya, Para Perasuk akan mewakili Indonesia dalam perebutan Grand Winners Awards AACA 2026. Dan film ini akan berkompetisi bersama National Winner dari berbagai negara di Asia. Dalam tahap berikutnya, kompetisi Grand Winner Awards AACA 2026 akan berlangsung di Singapura, di mana ajang ini mempertemukan para pemenang nasional dari berbagai kategori. Setelah itu, Para Perasuk akan bersaing dengan karya dari negara lain di kawasan Asia. Kompetisi ini menjadi tahap lanjutan setelah film meraih penghargaan tingkat nasional. Melalui pencapaian ini, Para Perasuk menjadi salah satu wakil Indonesia di AACA 2026, di mana film ini selanjutnya akan memperebutkan penghargaan Grand Winner bersama para pemenang nasional lainnya, teman Pro 2.

0: Enak ya?
1: Ya enak lah.
0: Ini enak. Juga segar. Wow.
1: Sini sampahnya.
0: Ya, bentar. Siap banget bawa kantong buat tempat sampah. Cocok jadi duta sampah nih kamu.
2: Jadi, kantong ini ada dua fungsi. Pertama, sebagai kantong sampah kalau di sekitar kita memang nggak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti di jalan udah nemu tempat sampah nih, baru deh kita buang.
0: Okay.
2: Tahu nggak, dengan tidak membuang sampah sembarangan, artinya kamu sebagai anak muda juga berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita. Itu.
0: Okay deh, kakak duta sampah. Terus fungsi yang kedua apaan?
2: Ya buat ngitung, udah berapa makanan tuh yang kamu makan. Hah? Jadi tinggal lagi kamu harus bayar berapa.
0: Loh, ini gak jadi ditraktir?
2: Enggak lah.
0: Aduh, habis banyak lagi. Aduh, gimana sih?
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saat seseorang terkena sengatan tawon, umumnya akan timbul reaksi alergi. Salah satunya adalah bengkak. Selain tawon, sengatan serangga seperti lebah atau semut api juga dapat memicu alergi. Untuk mengetahui cara mengobati sengatan tawon yang sudah bengkak adalah cuci bagian yang terkena sengatan dengan sabun dan air untuk mengeluarkan racun. Kompres dingin bagian yang tersengat untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan. Jaga agar luka tetap bersih dan kering guna mencegah infeksi. Tutup luka dengan kain kasah jika dibutuhkan. Gunakan lotion atau obat antihistamin jika gatal atau iritasi kulit mengganggu. Konsumsi obat penghilang rasa sakit jika nyeri akibat sengatan tidak tertahankan. Pertimbangkan untuk melakukan suntik tetanus beberapa hari setelah sengatan terjadi. Jika belum sembuh, segeralah konsultasikan ke dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

bertemu dari Malik di Essential ya, menemani kita di menit ke-33 lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka berlibur ataupun pergi-pergi melakukan perjalanan dengan kereta api, kali ini kamu harus menyimak ya teman Pro 2, karena KAI Daup 7 Madiun memperketat aturan bagasi dan power bank. Jadi kembali diingatkan kepada seluruh pelanggan agar secara disiplin mematuhi ketentuan terkait barang bawaan serta penggunaan perangkat elektronik di dalam kereta. Dan terkait hal tersebut, Tohari selaku manajer Humas KAI Daup 7 Madiun mengatakan bahwa kepatuhan terhadap aturan ini sangatlah penting demi menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan bersama selama perjalanan. Jadi buat kamu para penumpang ya, teman Pro 2 yang melakukan perjalanan dengan kereta api, ini boleh membawa bagasi tanpa biaya tambahan dengan batas berat maksimum itu 20 kg. Volume maksimum 100 desimeter kubik dan dimensi maksimal 70 x 48 x 30 cm. Apabila saat proses boarding di stasiun kedapatan membawa bagasi yang melampaui ketentuan gratis tersebut, maka penumpang akan dikenakan biaya bea kelebihan berat dengan rincian. Di antaranya kalau kelas ekonomi Rp2.000 per kilogram, kemudian tambahan untuk kelas bisnis itu adalah Rp6.000 per kilogram, sementara kelas eksekutif akan dikenai tambahan biaya Rp10.000 per kilogramnya. Seluruh barang bawaan wajib diletakkan pada rak bagasi di atas tempat duduk ataupun pada area yang tidak mengganggu maupun membahayakan kenyamanan penumpang lain, serta tidak menimbulkan kerusakan pada sarana kereta api. Jadi kalau misalnya barang bawaan beratnya melebihi 40 kilo nih teman Pro 2, apalagi dimensinya lebih dari 200 desimeter kubik, maka dianjurkan untuk menggunakan layanan ekspedisi. Karena dengan ukuran tersebut tentu sudah mengganggu kenyamanan penumpang lain, ya kan? Dan tentu saja di sini KAI secara tegas melarang penumpang membawa sejumlah barang berbahaya maupun barang yang mengganggu kenyamanan, di antaranya binatang, narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya, senjata api dan senjata tajam, benda yang mudah terbakar ataupun meledak, barang berbau tajam, busuk ataupun amis, segala barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, serta benda yang bisa merusak kesehatan dan kenyamanan penumpang lain. Jadi aturan-aturan tersebut harus dipatuhi ya, teman Pro 2. Jadikan ku, kamu selalu kita. Selain bagasi, KAI Daup 7 Madiun juga memberlakukan aturan khusus terkait penggunaan power bank demi mengantisipasi resiko gangguan keselamatan dan potensi bahaya kebakaran di dalam perjalanan. Jadi penumpang diperbolehkan membawa power bank dengan kapasitas maksimal 100 watt hour. Dimana pastikan power bank kamu berada dalam kondisi prima serta memiliki kabel label kapasitas yang jelas, teman Pro 2. Dan yang ketiga, penumpang dilarang mengisi daya ulang atau recharge power bank di dalam kereta. Stop kontak yang tersedia di kursi penumpang hanya diperuntukkan bagi perangkat berdaya rendah seperti handphone, tablet, laptop, dan juga earphone. Di mana para pengguna di sini, kamu-kamu teman Pro 2, bisa menggunakan perangkat berdaya besar, tapi tidak dianjurkan gitu ya, karena bisa mengganggu stabilitas sistem kelistrikan pada kereta api.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalau dilihat-lihat cuaca hari ini untuk wilayah Madiun dan sekitarnya, jadi bisa dibilang panas-panas banget, kalau dingin-dingin banget. Itu yang Nabila rasain ya, teman Pro 2. Tapi yang jelas pastinya menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Nganjuk, di sini merilis bahwa kondisi kering masih akan berlangsung di sejumlah wilayah Jawa Timur. Dan hal tersebut tercermin dari monitoring hari tanpa hujan hingga dasarian 3 bulan September 2026 yang menunjukkan masih terdapat wilayah dengan HTH kategori panjang sampai dengan ekstrim panjang. Meskipun demikian, hujan lebat sampai dengan sangat lebat masih bisa terjadi secara lokal. Dan dari BMKG, pengamat BMKG pun mengatakan, memasuki awal Oktober ini, kondisi atmosfer di Jawa Timur masih dipengaruhi oleh El Nino dengan intensitas sangat kuat. Dan yang cenderung mengurangi suplai uap air serta mendukung kondisi atmosfer yang relatif kering. Jadi pengaruhnya ini diperkuat oleh monsun Australia yang diperkirakan akan semakin menguat dalam beberapa hari ke depan. Sehingga aliran angin pun, angin timuran dan masa udara relatif kering semakin dominan di wilayah Jawa Timur dan cenderung membatasi pembentukan awan hujan. Sehingga teman Pro 2, Madiun Raya pada pagi hari cuaca berawan sampai dengan cerah berawan dengan suhu udara berkisar 22 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan sendiri berada di kisaran 68 hingga 87% dan suhu terendah terjadi di wilayah lereng Gunung Lawu yang bisa mencapai 16 hingga 18 derajat Celcius pada dini hari. Sementara siang hari, cuaca cerah sampai dengan cerah berawan dengan suhu 31 hingga puncaknya adalah 37 derajat Celcius dan kelembapan air adalah 35 hingga 60%, di mana suhu tertinggi diperkirakan di Ngawi, yaitu 35 hingga 37 derajat Celcius. Sementara untuk Madiun, Ponorogo, dan dataran rendah Magetan, di sini suhu udara mencapai 33 hingga 35 derajat Celcius. Lereng Gunung Lawu tetap relatif sejuk ya. Dan untuk Pacitan lebih lembab akibat pengaruh udara laut dengan suhu 31 hingga 33 derajat Celcius. Sementara malam hari hingga dini hari, teman Pro 2, cuaca berawan sampai dengan cerah berawan dengan suhu 22 hingga 26 derajat Celcius. Dan kelembapan meningkat hingga 78 sampai 95%. Jadi di sini untuk wilayah yang paling lembab adalah wilayah Pacitan. Sementara kabut tipis berpotensi muncul di lembah dan perbukitan Ponorogo. Jadi untuk kedepannya teman Pro 2, pastikan kamu tetap menjaga kesehatan ya. Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi cuaca yang ada. Sebagian wilayah pun diungkapkan oleh teman-teman sudah terguyur hujan. Tapi sebagian lagi lainnya masih ada di tingkat berawan sampai dengan berawan tebal gitu ya. Jadi buat teman-teman Pro 2, yang penting adalah selalu menjaga kesehatan tubuhnya.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

95,2 Pro 2 RR Remadiun, teman terbaik kamu. Spada, selamat pagi teman Pro 2. Ya, bertepatan dengan tanggal 4 Oktober ya. Kalau Nabila lihat-lihat di kalender, ini ternyata itu menjadi seruan untuk kita masyarakat lebih meningkatkan kepedulian, memperjuangkan hak-hak, mendorong perlindungan bukan hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kita, termasuk satwa-satwa yang perlu dilindungi. Karena kebetulan bertepatan dengan tanggal 4 Oktober itu jatuh untuk merayakan Hari Hewan Sedunia atau World Animal Day, teman Pro 2. Nah, kamu sebagai manusia dan sebagai generasi muda pastinya gak mau dong ya melihat ketika kita nanti sudah dewasa dan sudah beranak cucu gitu ya. Ibaratnya kasihan banget tidak bisa menikmati bagaimana keragaman hewan-hewan yang ada di dunia ini. Nah, bagaimana bentuk kepedulian kamu, teman Pro 2? Kira-kira hal apa yang kamu lakukan untuk membantu hewan di sekelilingmu? Nah, boleh banget ya kamu tuliskan komentarnya di WhatsApp kami 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rriPro2Madiun mengenai hal apa yang kamu lakukan untuk membantu hewan di sekelilingmu. Nah, bila tungguin sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat, boleh sekalian request lagu ya, teman Pro 2. Tapi ingat, harus dijawab dulu topiknya. Bagaimana bentuk kepedulian kamu dalam World Animal Day?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitunya gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Tapak Sejarah. Candi Simbatan. Candi Simbatan merupakan bangunan peninggalan bersejarah yang ada di Magetan. Candi Simbatan yang lebih dikenal dengan Pemandian Dewi Sri merupakan penamaan Pemandian Dewi Sri yang dikarenakan pada bagian dasar kolam candi terdapat arca yang disebut dengan Arca Dewi Sri. Pada bagian dada patung Dewi mengeluarkan sumber mata air yang jernih. Sumber mata air yang keluar dan berada di Candi Simbatan menurut cerita dipercaya menyembuhkan segala penyakit. Wisatawan yang berkunjung ke Candi Simbatan dapat melihat bangunan bersejarah selain melihat keindahan ornamen yang ada di Candi Simbatan. Selain itu, setiap setahun sekali pada bulan Muharram, menurut penanggalan Hijriah, akan diadakan upacara adat di Candi Simbatan. Tapak Sejarah.

Wadah, selamat pagi teman pro 2. Yo yo yo yo. Jadi memperingati Hari Hewan Sedunia ya. Bagaimana kepedulianmu pada hewan-hewan yang ada di sekitar kita? Seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali macam-macam hewan yang ada di dunia ini, mulai dari hewan yang jinak sampai dengan yang liar, macam-macam deh ya teman berdua. Jadi kalau kamu suruh peduli terhadap hewan, bentuk apa sih yang bisa kamu lakukan untuk mereka-mereka ini? Terlebih lagi untuk satwa-satwa kita yang dilindungi, yang bahkan terancam punah. Karena seperti yang kita tahu, Indonesia sendiri ini kan menjadi salah satu negara dengan jumlah hewan endemik yang cukup banyak. Karena iklimnya tropis dan terdiri atas banyak sekali pulau-pulau yang ada. Sebagai informasi, hewan endemik Indonesia yang ada di daftar ini bahkan masuk ke dalam daftar hewan dilindungi yang juga harus dilestarikan karena perubahan yang terjadi terus mengurangi populasi. Jadi kalau berbicara tentang hewan endemik Indonesia sendiri, di sini tuh teman Prodo bisa mengartikannya sebagai spesies fauna asli khas Indonesia yang memang secara alami memiliki habitat di wilayah Indonesia dan terbatas. Jadi artinya tidak tersebar merata di setiap lokasi dan juga melainkan hanya ada di beberapa tempat aja. Contoh, seperti primata besar orang utan yang secara endemik ini punya habitat di Sumatera dan juga Kalimantan. Jadi idealnya kalau kamu ingin melihat mereka secara alami, itu kamu bisa mendatangi dua pulau besar tersebut. Yang kedua adalah endemik di Sulawesi bernama Tarsius. Jadi ini ke dalam masuk golongan primata kecil, di mana hewan ini hanya dapat teman pro 2 temukan di area Sulawesi dan beberapa pulau kecil di sekitarnya saja. Yang selanjutnya adalah Komodo. Nah, ini menjadi salah satu keajaiban dunia yang dimiliki oleh Indonesia. Mungkin menjadi hewan yang paling terkenal karena endemik ini tuh hanya hidup di Pulau Komodo dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Reptil ini memiliki ukuran yang sangat besar dan dijuluki sebagai naga karena bentuknya yang gahar ya. Dan dengan mangsa berupa mamalia ataupun hewan lainnya, Komodo berhasil bertahan hidup sejak era purba. Dan sekarang ini jumlahnya semakin sedikit karena memang habitatnya rusak, teman pro 2. Dan ya, pemerintah Indonesia di sini secara aktif terus melakukan upaya untuk memulihkan populasi Komodo di Indonesia. Jadi seperti apa nih, teman pro 2? Upaya kamu dalam menjaga ataupun peduli ya terhadap hewan-hewan di sekelilingmu. Di sini sudah ada yang masuk dari Deshek, katanya sih dikasih makan, dipindahkan yang aman kak, mau request lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Boleh banget. Jadi buat teman-teman pro 2 yang belum gabung, tenang aja, masih ada kesempatan sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat di 0811 369 7755, atau boleh melalui story Instagram @rriprodua_madiun. Sembari sebelum Nabila putarkan lagu Nabila Takiyah Tak Semudah Hompimpa, ada lagu Lomba Sihir Selamanya yang menemani kamu.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke teman Produa, selamat pagi. Ngomongin soal hewan ya. Hewan seperti tadi udah Nabila sebutkan, ada beberapa hewan endemik yang memang tergolong dilindungi. Di antaranya ada orang utan, endemik di Sulawesi ada Tarsius, lalu Komodo. Dan kalau kita bergeser ke Sumatera, ada namanya kucing besar, alias harimau. Nah, postur tubuhnya yang gagah dan memang pantas diberikan gelar Raja Hutan ini ya. Hewan ini tuh banyak mengalami konflik dengan warga hutan karena memang membuka pembukaan lahan dan sedikitnya jarak antara pemukiman warga dan habitatnya. Jumlah harimau Sumatera sendiri semakin sedikit karena perburuan liar dan penurunan luas habitat yang mereka miliki sehingga sulit berkembang biak dan menambah jumlah. Terus kalau kita ke Papua, ada namanya burung cendrawasih. Nah, ini cantik banget teman Pro 2. Karena memang burung ini memiliki bulu yang ikonik gitu ya. Dan kalau kita ke Indonesia Timur, memang menjadi burung yang ikonik. Punya habitat asli di Papua, hidup bebas di alam liar hutan-hutan pulau tersebut. Meskipun demikian, keindahannya juga menjadi salah satu hal yang membuatnya banyak diburu. Adapun burung cendrawasih sering menjadi sasaran perburuan karena nilainya yang tinggi di pasar gelap dan menjadi burung yang dikoleksi oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ada juga burung merak Jawa dan Bali. Nah, yang dilindungi adalah burung merak hijau gitu ya. Dimana kalau kita kecantikan di Papua ada burung cendrawasih, kalau di Jawa dan Bali ada merak ini teman Pro 2. Tapi belakangan ini burung merak masuk dalam daftar satwa yang dilindungi karena jumlahnya memang yang terus menurun akibat perburuan liar. Dan setahu Nabila, kalau burung merak itu ada macam-macam. Ada burung merak putih, ada burung merak biru, burung merak hijau, burung merak yang, aduh lupa namanya jenisnya. Yang jelas, yang dilindungi adalah yang biru dan juga yang hijau gitu teman Pro 2 ya. Jadi memang sebaiknya kalau kita ke pulau-pulau tersebut benar-benar sangat-sangat-sangat dilindungi. Oke, sebelum nanti Nabila lanjut menyebutkan hewan-hewan

gitu ya. Ada juga yang penggemar-penggemar kucing itu memang sengaja membawa kemana-mana, membawa makanan kucing, ya kan? Lanjut, dari Ayu. Kalau aku caranya adalah membuat tempat untuk memberi makan. Sama halnya tadi ya, kayak Rinsky. Terus ada dari Fajar. Kalau aku menyayangi hewan dengan tidak menyakiti ataupun menangkap hewan liar yang sembarangan. Nice. Oke deh. Pokoknya buat apapun itu teman Pro2 lakukan, jangan lupa untuk selalu menjaga hewan-hewan di sekitar kita. Buat yang belum bergabung, tenang aja, masih ada kesempatan sampai dengan pukul 9. Boleh bergabung di 0811 369 7755 atau boleh komen di story Instagram @rripro2madiun.

0: Call it a day.
1: Develop an attitude of gratitude. Say thank you to everyone you meet for everything they do for you. Perbanyak rasa bersyukur, ucapkan terima kasih pada setiap orang yang kamu temui atas segala sesuatu yang mereka lakukan untukmu. Brian Tracy.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Okay, terima kasih banyak untuk teman produser yang masih stay di sesi sepada ya. Tidak terasa sudah di penghujung pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan saatnya Nabila tutup sepada topik ya. Setelah tadi sudah mengungkapkan beberapa hewan-hewan yang dilindungi. Dan masih banyak lagi. Di antaranya ada badak Jawa, ada penyu hijau, ada anoa, ada beruang madu. Dan jangan lupakan untuk kita selalu melestarikan, menjaga hewan-hewan tersebut ya. Jangan sampai anak cucu kita tidak bisa menikmati keberagaman hayati dan non-hayati yang ada di dunia ini, terutama di bumi pertiwi kita. Oke teman produser, terima kasih banyak ya yang sudah menyimak. Habis ini jangan kemana-mana, karena masih ada Sepada Brem Weekend yang membahas seputar wisata pastinya ya, karena cocok banget untuk dibahas mumpung lagi ini nih, mumpung lagi hari Minggu, waktunya untuk berlibur bersama orang-orang tercinta.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Waspada Bram Weekend. Yahoo! Membahas seputar wisata. Memang kadang kala ketika kita pergi ke suatu tempat ada suatu ekspektasi dan realita gitu ya. Kalau ekspektasinya, oh pemandangannya sepi, bagus, bisa dinikmati sendiri, estetik, luar dan dalam kayak di media sosial. Tapi ternyata begitu datang di tempatnya, langsung dipenuhi keramaian pengunjung, harus antri panjang dan sudut pandang aslinya terbatas. Nah seperti itulah contoh ekspektasi versus realita dalam berwisata. Kalau kamu sendiri nih teman Pro 2, bagaimana pengalaman kamu ketika berwisata gitu ya? Apakah benar-benar sesuai dengan ekspektasi kamu atau kebanyakan pada meleset nih ya? Kalau Nabila sih daripada harus menunggu ngantri yang panjang, lebih baik memilih pergi ke tempat-tempat yang memang hidden gem gitu ya, yang belum banyak orang tahu. Bahkan ya udah nggak perlu tahu biar bisa dinikmati sendiri gitu ya. Walaupun kadang egois, cuman rasanya kayak ya biar bisa menikmati, biar bisa benar-benar berlibur gitu ya. Makanya perginya ke tempat-tempat yang kalau bisa belum banyak dijamah orang gitu, alias hidden gem. Cuman mungkin dari teman-teman Pro 2 sendiri ada yang memilih memang pergi ke tempat yang harus banget gitu ya, di detik itu juga harus didatengin, alias walaupun rame, walaupun padat, walaupun semerawut, tetap aja pengen harus datang gitu. Kalau menurut kamu teman Pro 2, boleh banget loh cerita-cerita bagaimana ekspektasi versus realita kamu ketika berwisata. Boleh dikirimkan pesannya di 0811 369 7755, atau boleh komen di story Instagram @rrpro2madiun.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Waduh, Brem Weekend. Selamat pagi, teman Produa. Yo, yo, yo. Jadi ngomongin soal ekspektasi versus realita, memang kadang tuh nggak sesuai gitu ya antara ekspektasi sama realita. Ya, seperti yang Nabila ungkapkan tadi, antara ekspektasi realita ketika berwisata, pemandangannya sepi, ekspektasinya estetik, luas, tapi realitanya ternyata dipenuhi sama keramaian. Terus berdasarkan kondisi cuaca sendiri, ekspektasinya nyampai di tempat adalah langit cerah, matahari terbenam, bisa lihat nyore senja, bla bla bla. Tapi ternyata realitanya hujan deras, cuacanya terik menyengat, ataupun tutup oleh kabut tebal seperti itu. Termasuk dari segi perjalanan dan juga transportasi, ekspektasinya santai, lancar, bebas stres. Tapi ternyata realitanya macet parah, kendaraan tertunda sampai dengan lelah fisik di jalan. Nah, contoh-contoh seperti itulah teman Pro 2 ya, antara ekspektasi versus realita liburan, berwisata, apalagi ditambah kalau ada anggota masih toddler gitu ya. Aduh, pusing. Jadi bagaimana kalau kamu suruh membagikan cara-cara gitu ya? Tenang aja teman Pro 2, biar kamu nggak kecewa, sudah liburan jauh-jauh. Nah, yang pasti yang bisa Nabila bagikan untuk kamu tipsnya adalah pertama, risetlah secara mendalam. Jadi sebaiknya kamu cari tahu dulu kondisi asli tempat wisata melalui ulasan jujur, ataupun bisa juga melalui video, bukan hanya dari foto promosi yang udah diedit. Bisa juga datang lebih awal biar wisatanya itu benar-benar baru buka untuk menghindari keramaian yang ekstrim. Anggaplah kejutan kecil ataupun perubahan rencana sebagai bagian dari petualangan, bukan kegagalan liburan. Jadi usahakan kamu menurunkan standar kesempurnaan. Kalau misalnya kamu malas di tempat satunya, ya rencanakan plan B ataupun siapkan rencana cadangan. Karena punya destinasi ataupun aktivitas alternatif, ini bisa kamu hadapi gitu ya, apabila tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun rencana. Jadi siapkan plan B.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, terima kasih banyak yang sudah bergabung sampai dengan detik ini di Spada Broom Weekend ya. Habis ini jangan kemana-mana, karena sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat akan Nabila hadirkan single-single enak dari musisi Indonesia maupun mancanegara untuk kamu di Hitlist Weekend. So stay tune di frekuensi 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya info Pro 2. Film horor Ghost in the Shell karya Joko Anwar mulai tayang di bioskop Amerika Serikat pada tanggal 2 Oktober 2026 melalui distributor Wellgo USA. Menurut laporan FIFA, perilisan ini menyusul keberhasilan film tersebut meraih penghargaan Best Picture kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. Tayang di Indonesia sejak bulan April lalu, film produksi Come and See Pictures tersebut juga menjelajahi panggung internasional, mulai dari program forum di Berlinale hingga Festival Film Sydney dan Bucheon. Secara keseluruhan, film ini dilaporkan telah diputar di 22 festival dengan hak distribusi terjual ke 148 negara. Ghost in the Shell berkisah tentang penghuni penjara yang terpaksa bersatu menghadapi ancaman misterius setelah serangkaian pembunuhan mengerikan. Memadukan horor, komedi gelap, aksi, dan kritik sosial, film ini membawa cerita berlatar persoalan masyarakat Indonesia kepada penonton global. Kemudian informasi lainnya, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Aceh Jaya Aceh pada hari Minggu pagi 4 Oktober 2026. Berdasarkan informasi awal BMKG, gempa tersebut memiliki kedalaman 26 km dan terjadi pukul 6 lewat 37 menit waktu Indonesia Barat. Dan BMKG mengingatkan bahwa data yang disampaikan pada tahap awal ini masih bersifat sementara. Hal tersebut karena informasi gempa diproses dengan mengutamakan kecepatan penyampaian kepada masyarakat. Dengan demikian, parameter gempa seperti magnitudo, lokasi epicenter, maupun kedalaman masih dalam mengalami pembaruan. Masyarakat di sekitar wilayah Aceh Jaya diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi dari kanal resmi BMKG. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

Hitlist Weekend teman Pro 2 ya, setelah tadi beberapa single udah Nabila putarkan untuk kamu, di antaranya Secret dari Randy Pandugo, ada juga Rara Sudirman yang menyapa kita lewat kolaborasinya bersama dengan Yofi Widianto, Harus Bahagia. Dan yang terakhir barusan Nabila putarkan adalah lagu dari Renaga yang dirilis pada bulan November tahun 2021 berkaitan dengan rahasia hati. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen request lagu, boleh banget ya, bisa dikirimkan ke WhatsApp kami di 0811-369-7755 atau boleh melalui direct message di Instagram @rrpro2madiun. Kalau Nabila lihat di WhatsApp ini ya, udah seperti biasa, para penggemarnya Sabrina Leonor alias fanbase-nya Sabrina berbinar itu udah mulai rame. Mau request lagu dong yang selesainya Sabrina Leonor. Ada juga dari Mina C yang mau request lagu Sumpah Matinya by Selena Grace. Yap. Wes pokoknya sambil menikmati weekend kamu teman Pro 2, aku bakal putarkan single-single enak. Single-single requestan kamu, tapi sebelum itu aku bakal puterin dulu single dari Oke, Peneman Malam Sepi.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: She gon' get nasty.
1: Teman pro duo slash featuring Miles Kennedy dan The Conspirators atau SMJK akhirnya mengumumkan kabar baik untuk para penggemar. Jadi mereka mengungkapkan judul album studio kelima Flying Blind yang akan dirilis dalam waktu dekat ini. Jadi bersamaan dengan pengumuman tersebut, band hard rock tersebut merilis lagu title track beserta video musiknya pada hari Jumat 2 Oktober lalu, dan album ini sendiri dijadwalkan beredar di seluruh dunia pada bulan Februari, tepatnya tanggal 26 Februari 2027 lewat Gibson Records. Untuk album ini sendiri berisikan 12 track yang direkam di studio Barbarossa, Florida bersama dengan produser langganan mereka yaitu Michael Elvis Vasquez. Sesi rekaman di studio rampung dalam satu minggu nih teman pro dua ya. Dan Slash selaku gitar dan pedal steels, Miles Kennedy selaku vokal, ada juga Todd Cairns sebagai bassist dan Brent Fritz sebagai drummer. Ada juga Frank Sidoris sebagai gitar rhythm, ini bermain bersama dalam satu ruangan agar energinya tetap hidup di situ ya. Dan di mata Slash, album ini tuh adalah rekaman rock and roll yang mengandalkan spontanitas, kelugasan, dan juga jiwa musik yang raw gitu. Dan memang disengaja untuk bilangnya tuh menjaga suasana agar bisa tetap live dan tidak mengutak-ketik hasil permainan yang terlalu jauh. Soal lagu Flying Blind, Slash mengaku lagu ini lahir dari satu riff yang tiba-tiba muncul gitu ya saat praproduksi dan langsung berkembang nih teman pro dua. Soal lagu Flying Blind, Slash mengaku lagu ini memang ya muncul-muncul aja tiba-tiba gitu dan berkembang cepat begitu band ini mulai latihan. Untuk melodi dan hooknya dinilai paling pas di sini untuk apa ya, ya memang paling pas gitu. Dan beberapa lagu lain di album ini menawarkan warna yang beragam, termasuk Good Time Girl yang menghadirkan talk box dengan sentuhan country. Sementara untuk Sweet Kill, ini disebut-sebut Slash sebagai karyanya yang paling bernuansa tahun 80-an dalam beberapa waktu terakhir ini.

0: Cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Oke teman Pro 2, kali ini ada dari musisi mancanegara di mana NCT 127 menggelar konser kelima tur Neo City Jakarta The Red Line di Indonesia Arena pada hari Sabtu kemarin, tepatnya tanggal 3 Oktober 2026. Dindra Global sebagai promotor membagikan sejumlah panduan bagi penonton supaya pengalaman menonton konsernya itu tetap nyaman dan tertib, aman yang jelas ya. Jadi kemarin mengingat kondisi cuaca yang berubah-ubah, penonton disiapkan perlengkapannya sesuai dengan keperluan yang ada di venue, di mana penonton juga disarankan makan terlebih dahulu, baik yang minum juga cukup, makan juga cukup, pokoknya bisa nyaman nantinya untuk nonton konsernya. Begitulah arahan dari staff selama konser berlangsung. Dan selama berada di lokasi, penonton diingatkan untuk tidak membuang

sampah sembarangan atau meninggalkan di area konser. Beberapa penonton juga diminta untuk tidak melempar benda ke panggung, mendorong orang lain, membawa barang terlarang, ataupun mengabaikan pengumuman keselamatan.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tuntas sudah kebersamaan kita teman Pro 2 di Hitlist Weekend. Habis ini jangan kemana-mana karena Hitlist Weekend masih akan terus berlanjut barengan sama Anjani yang menemani kamu. So aku Nabila Negari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang. Aku Anjani Moy kembali hadir buat temenin kamu semuanya di Santai Siang Headless Weekend kali ini ya teman Pro 2, karena hari ini hari Minggu. Tentunya aku bakal temenin kamu semuanya teman Pro 2 sampai nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan berbagai single dari musisi Indonesia dan juga mancanegara yang akan nemenin minggu kamu, minggu siang kamu sampai dengan sore nanti ya teman Pro 2. Jadi jangan khawatir karena hari Minggu ini banyak yang spesial. Ada chat nanti bergabung ke Pro 2 RRI Jakarta ya di pukul 14 sampai dengan 16. Kita simak bareng-bareng juga nanti siapa jawara di minggu ini ya. Semoga aja requestan dari kamu juga masih bisa membuat lagunya bertahan di chart ya atau Pro 2. Dan buat kamu yang mau request di sesi Hitlist Weekend ini boleh banget ya ke 0811-369-7755. Aku tunggu pokoknya ya teman Pro 2. Tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madu untuk teman terbaik kamu.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tamamru 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 11.25 menit.

أشهد أن لا

أشهد أن

95,2 Pro 2 Remedio, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih berangkat sama Jenny ya di siang hari ini. Dan tentunya kita masih ada di Headlist Weekend. Bakal play lagu-lagu hits buat temenin weekend kamu, teman Pro 2. Nah, selain aku play lagu-lagu ya, teman Pro 2, aku juga ada beberapa informasi tentunya yang aku akan bagikan ke kamu nih, teman Pro 2. Dari gelaran Grammy Awards 2027 ini, karena beberapa waktu yang lalu nih sempat menuai polemik ya, teman Pro 2, terkait dengan kategori musik pop Asia yang ini kategori baru, dimana ini kayak ada pro dan kontra gitu ya. Bahkan beberapa grup band atau idol gitu ya, teman Pro 2, memilih untuk tidak mendaftarkan karyanya ya, karena dinilai itu kategori musik pop Asia ini tuh terlalu mengkotak-kotakan gitu ya. Jadi persaingannya pun juga jadi enggak adil gitu. Mereka menganggapnya seperti itu, teman Pro 2. Nah, Grammy Awards 2027 ini tetap akan menghadirkan kategori musik pop Asia ya, teman Pro 2, meski keputusan tersebut tuh memicu keberatan dari sejumlah musisi ya. Salah satunya BTS yang menyatakan tidak akan berpartisipasi karena menolak pengkotak-kotakan musik berdasarkan wilayah atau bahasa. Nah, CEO The Recording Academy Harvey Mason Jr. ini memastikan, teman Pro 2, kategori Asian Pop Music Performance ini akan tetap dipertahankan ya, setidaknya untuk Grammy Awards tahun depan. Keputusan ini diambil setelah Akademi ini menggelar sesi dengar pendapat dengan komunitas musik Asia dalam beberapa pekan terakhir. Nah, Mason ini juga mengakui, teman Pro 2, respon yang diterima ini tidak seluruhnya sama ya. Ada anggota komunitas yang meminta kategori tersebut tidak dilanjutkan, tapi tuh ada pula yang dinilai belum memperoleh informasi akurat mengenai tujuan kategori ini. Namun menurut Mason, yang teman Pro 2, dukungan untuk mempertahankan kategori tersebut nih lebih banyak diterima The Recording Academy gitu ya. Jadi banyak yang mendukung ya, daripada menolak gitu. Ia juga menyadari keputusan ini tidak akan memuaskan semua pihak ya. Meskipun demikian, The Recording Academy menilai mempertahankan kategori musik pop Asia ini merupakan keputusan yang tepat gitu ya, bagi komunitas musik secara keseluruhan. Dan The Recording Academy ini juga menyatakan telah menerima pengajuan karya dalam jumlah yang signifikan nih untuk kategori ini, meskipun BTS nih nggak mau ya. Namun kehadiran kategori khusus musik pop Asia ini memunculkan perdebatan ya. Sejumlah musisi mengkhawatirkan kategori ini tuh justru mengkotak-kotakan karya dan juga artis berdasarkan wilayah maupun bahasa. Nah, BTS termasuk yang mengambil sikap. BTS menyatakan tidak akan berpartisipasi ya dalam Grammy Awards 2027 karena tidak setuju nih dengan pemisahan musik berdasarkan wilayah ataupun bahasa. BTS sebelumnya juga telah 5 kali masuk ke nominasi Grammy Awards, teman Pro 2. Jadi ada yang pro tentunya, ada yang kontra ya. Ya begitulah kalau ada keputusan baru. Jadi semoga aja menemukan jalan tengahnya ya dari polemik ini, teman Pro 2. Tapi kalau misalnya masih tetap diadain, ya gimana? Kalau menurut kamu sendiri nih, teman Pro 2, gimana, kamu termasuk tim yang pro atau yang kontra nih, seperti BTS yang menganggap terlalu mengkotak-kotakan nih karya musik berdasarkan wilayah dan juga bahasanya? Harusnya mah jadi satu aja gitu ya.
Kita nggak tahu ya seperti apa yang terbaik, tapi semoga aja tidak berkepanjangan katanya polemiknya teman-teman berdua.

0: Tapak Sejarah. Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi salah satu objek wisata terfavorit bagi para peziarah. Biasanya mereka datang ke sana untuk melakukan ritual dalam rangka mencari wangsit. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, tempat tersebut pernah menjadi lokasi Raden Wijaya bertapa sebelum mendirikan Kerajaan Majapahit. Hutan di kawasan Gunung Lawu itu diyakini sebagai petilasan raja terakhir Kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya V. Dikutip dari jurnal milik mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Francisca Ardiani, petilasan Brawijaya V di hutan ini kali pertama ditemukan kepala desa Babatan, Somo Darmojo, pada 1963. Warga setempat meyakini tempat tersebut memiliki kekuatan gaib yang sangat kuat. Setidaknya ada 9 petilasan yang berada di kawasan tersebut. Mulai dari Palenggahan Agung Srigati, Korigapit, Palenggahan Soekarno, Kali Tempur atau Tempu, Punden Tugumas, Punden Sendang Derajat, Punden Watu Dakon, Gua Sidodadi, Punduk Lega Kecak, dan Punden Watu Dakon. Petilasan ini berupa punden yang konon terus bertambah tinggi dan berhenti pada waktu-waktu tertentu. Dalam jurnal itu disebut pula bahwa Alas Ketonggo menurut penduduk setempat merupakan pusat keraton lelembut atau makhluk halus. Hutan sakral tersebut menjadi salah satu aset wisata yang dimiliki Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Setiap hari tertentu seperti Jumat Pon dan Jumat Legi pada bulan Suro, pesanggrahan Srigati di hutan tersebut dikunjungi banyak peziarah. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

Penyamaian Agnes Mo untuk ngobrol dua di kancah internasional nih makin gak ada obatnya ya. Dewa kebanggaan Indonesia ini baru aja mengukir secara super keren nih teman pro 2 yang bikin seluruh rakyat Indonesia ini auto merinding bangga ya. Gimana enggak nih teman pro 2, memorabilia pribadi milik Agnes Mo ini resmi jadi bagian dari koleksi permanen di Hard Rock Hollywood Los Angeles. Gak cuma sekedar dipajang di Amerika Serikat ya, barang-barang bersejarah karir Agnes ini dipamerkan sejajar dan bersanding langsung dengan memorabilia dari deretan legenda musik dunia, termasuk idola masa kecilnya sendiri Michael Jackson. Ini keren banget ya tuh bro 2. Lewat unggahan emosional di akun media sosialnya ya, Agnes Mo mengaku masih seakan gak percaya dengan momen bersejarah ini. Menurutnya ada bilang 10 tahun lalu ya bahwa barang-barang yang karirnya ini bakal dipajang permanen di panggung Hollywood. Ya mungkin bakal menganggapnya cuman khayalan belaka gitu ya teman bro 2. Di pameran permanen ini, koleksi yang dipajang ini mewakili dua fase besar ya dalam perjalanan hidup dan juga karirnya. Salah satunya adalah replika busana ikonik yang ia kenakan di video musik Long As I Get Paid, hingga kostum saat ia beradu akting di serial Reacher Season 4. Kedua belutan kostum ini juga jadi bukti nyata ya evolusi Agnes Mo dari industri musik Indonesia hingga menembus pasar global Hollywood. Eits, tapi kejutan dari Agnes Mo ini gak berhenti sampai di situ aja ya teman pro 2. Buat merayakan momen bersejarah ini sekaligus mengenalkan budaya Indonesia, ada satu hal super menarik sepanjang Oktober 2026. Pihak Hard Rock Hollywood ini bakal menghadirkan menu kuliner khas Indonesia ya, khusus nih yang akan jadi makanan favorit Agnes Mo langsung di restoran

mereka di Los Angeles. Jadi para bule dan juga pengunjung di LA ini gak cuma bisa lihat kostum kebanggaan Agnes Mo aja, tapi juga bisa ngicip-ngicip ya makanan dan juga rasa autentik masakan Indonesia. Aduh, lebih renyah lagi, perayaan ini tuh juga dibalut dengan aksi sosial Temu Pro 2 di mana hasil keuntungan dari pameran dan juga perayaan ini disalurkan langsung untuk kegiatan amal Hell LA Foundation ya, untuk mendukung anak-anak muda di Los Angeles. Definisi dream big, work hard, and stay humble ya Temu Pro 2, selamat dan juga makin bersinar deh di panggung dunia untuk Agnes Mo. So, bangga banget ya ada artis dari Indonesia yang benar-benar go internasional sampai sukses seperti Agnes Mo ya, Temu Pro 2. Masih inget dia nyanyiin Matahariku. Dari Matahariku, dia sudah melejit. Sampai bisa bersinar di Hollywood Temu Pro 2. Sukses terus deh ya, kata gue. Oke, okay, thank you banget ya udah nemenin aku di satu siang Headlist Weekend kali ini ya Temu Pro 2. So, pastinya aku masih bakal temenin kamu sampai di sore ceria nanti ya. Tetap stay tune, habis ini aku punya beberapa informasi dari kuliner ataupun kesehatan yang bersangkutan dengan makanan, apapun itu tentang makanan ya, sambil nemenin kamu makan siang tentunya.

0: Yeah, I got plenty of roommates, and they're all in my mind.
1: Astagfirullah, banjir di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
2: Ngeri banget deh, sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
3: Masa sih ah, emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
2: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
3: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
2: Masa sih? Oh iya.
3: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
2: Iya, maaf.

Tunggumun and back dari Caleb C, Tumo Produe. Baru saja aku hadirkan buat temenin kamu di siang hari ini ya, Tumo Produe. Gimana kamu udah merasa lapar? Di jam 12 lebih 12 ini ya, Tumo Produe. Udah waktunya makan siang sih. Coba deh cari-cari makanan. Buat makan siang ya teman produk. Atau kamu sudah menentukan mau makan apa ya di siang hari ini?

No one can replace. Beberapa makanan khas dari berbagai negara ya, teman Prodo ini juga terkenal dengan kelezatannya. Tapi ada sebagian juga yang kayak kurang familiar ya, hingga dianggap unik ya, teman Prodo. Dan sebagian besar makanan khas berbagai negara ini mungkin udah banyak dikenal masyarakat dunia ya. Misalnya kaisang dari Prancis, sushi dari Jepang, sampai dengan kimchi ya dari Korsel. Namun ada lebih banyak lagi makanan khas dari berbagai negara yang mungkin belum familiar nih teman Prodo di telinga banyak orang ya. Dan sebagian makanan ini juga dianggap unik nih karena teknik pembuatan, kemudian look-nya, penyajian dan juga bahannya yang gak biasa nih teman Prodo. Nah, aku punya beberapa makanan khas dari berbagai negara yang dilabeli sebagai unik gitu ya teman Prodo, entah itu dari teknik pembuatannya, tampilannya, penyajiannya, atau bahkan bahan yang digunakan ini nggak biasa ya. Kita bakal bahas satu-satu. Kamu udah pernah denger fish pie atau pie ikan belum teman Prodo? Aku sih baru pertama kali ini denger ya. Pie ini tergolong makanan populer di dunia ya. Umumnya ini terbuat dari kulit pastry yang renyah, diisi dengan berbagai pilihan berbagai isian manis atau gurih ya. Untuk manis, biasanya kan pie diisi dengan buah-buahan, apel, stroberi, blueberry yang dimasak dengan gula atau berbentuk selai ya. Atau kalau di Indonesia, pie susu. Kemudian ada juga yang diisi dengan fla atau krim coklat, kemudian kacang ya. Pokoknya yang manis-manis ya. Kemudian untuk yang gurih, umumnya kan pie diisi dengan daging sapi atau daging ayam ya, lalu dicampur dengan kuah yang sering disebut gravy. Namun ini ada pie asal Inggris dan ini berbeda nih teman Prodo. Dianggap unik nih karena secara tradisional ini dibuat menggunakan berbagai varietas ikan. Umumnya pakai jenis ikan yang berdaging putih ya, tetapi beberapa juga ada yang menggunakan ikan salmon, ikan haddock yang sudah diasap, hingga pakai udang nih teman Prodo. Unik ya. Dan uniknya lagi, pie ini tuh tidak dibuat menggunakan kulit pastry di bagian atasnya, tapi ditutup dengan lapisan mashed potato lembut. Kemudian dipanggang sampai kecoklatan. Pie pada umumnya juga menggunakan kuah kaldu coklat atau gravy ya. Tetapi fish pie ini menggunakan saus putih atau wet sauce yang beraroma atau sering juga menggunakan saus keju. Wah, gimana nih rasanya ya? Pie tapi ikan. Unik juga ya teman Prodo. It's next to you and feel the love is something that I like. Nah ternyata dari Indonesia nih juga ada nih teman Prodo, ikan bakar. Tapi kalau menurut kita mah udah biasa ya, nggak unik ya. Tapi mungkin buat beberapa orang di dunia ya yang tidak familiar gitu ya, mungkin ikan bakar penyajiannya mungkin ya yang berbeda-beda di setiap daerah ya. Ikan bakar khas Indonesia ini juga tergolong makanan unik. Salah satunya ini karena di beberapa daerah Indonesia ikan bakar disajikan di atas daun pisang. Dianggap unik juga karena sebelum dibakar, ikan ini dilumuri atau diolesi dengan berbagai bumbu khas daerah ya. Ada yang pakai bumbu kuning, kemudian bumbu kecap manis pedas, ada bumbu pare-pare khas Makassar, bumbu rica-rica, atau bumbu oles yang mencampurkan antara kecap asin, kecap manis, kemudian bumbu-bumbu lainnya lah ya. Proses pembakaran ikan di Indonesia juga seringkali menggunakan bara arang ya, sehingga menciptakan aroma asap atau smoky khas asap gitu ya. Kelezatan ikan bakar juga semakin sempurna karena biasa disajikan bersama aneka macam sambal ya.
seperti sambal terasi, sambal dabu-dabu, kemudian sambal matah juga. Mungkin buat orang-orang di luar sana ini unik ya, karena penyajiannya menggunakan daun pisang dan juga diasapnya pakai arang. Tapi kalau di kita mah udah biasa ya, udah familiar soalnya. Nah, makanan unik selanjutnya nih teman Pro 2, ada yang namanya golgappa atau panipuri. Golgappa atau akrab dikenal dengan sebutan panipuri juga dianggap sebagai salah satu makanan paling unik di dunia. Makanan ini tuh terbuat dari hollow puri atau semacam kulit bola-bola roti goreng renyah gitu ya, yang bagian tengahnya nih kosong atau berongga. Lalu bagian dalam kulit ini diisi dengan berbagai isian ya, seperti kentang tumbuk berbumbu, kemudian kacang-kacangan atau bawang bombay ini teman Pro 2. Bagian paling uniknya, hidangan ini tuh kemudian disiram dengan saus rempah sesaat sebelum dimakan ya. Biasanya kuah tersebut terbuat dari ekstrak daun mint, ketumbar, jintan hingga pakai asam nih teman Pro 2. Waduh, ekstrak daun mint tuh seperti apa ya? Apakah kalau dimakan ada sensasi dingin-dinginnya gitu ya teman Pro 2? Ini unik juga sepertinya. Yeah, okay, masih ada beberapa makanan unik lainnya tuh Pro 2, tapi sebelum itu kita dengerin dulu satu single dari Salma Salsabil, Maha Benar.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman.

Kedua masih menyambung ya pembahasan kita tadi, ada beberapa makanan unik ya dari berbagai negara ya. Salah satunya tadi Indonesia ya, ada ayam bakar. Gak tahu kenapa unik ya. Mungkin karena kita sudah familiar jadinya gak unik. Kemudian selanjutnya ada yang namanya sosis andouille. Andouille. Bacanya gimana nih ya Tomo Pro 2, benar atau enggak nih? Ini khas Perancis, Tomo Pro 2 juga masuk dalam daftar makanan unik ini ya. Ini tuh dianggap unik karena bahan baku, kemudian aromanya ekstrim, dan teknik pembuatannya yang sangat tidak biasa nih Tomo Pro 2. Nah, umumnya sosis ini kan terbuat dari sosis ini terbuat dari daging babi ya Tomo Pro 2. Tetapi terkadang ada juga yang menggunakan daging sapi yang sangat muda yang usianya masih beberapa minggu hingga 12 bulan. Namun bukan berarti sosis ini dibuat menggunakan bagian daging gilingnya ya. Andouille ini murni dibuat dari seluruh sistem pencernaan babi, mulai dari lambung, usus besar, atau babat. Wow, berarti bukan dari dagingnya Tomo Pro 2. Jadi mungkin dianggap unik karena itu ya. Sosis ini dibuat dengan cara memasukkan usus babi satu persatu ke dalam usus lainnya secara berlapis. Waduh, gimana tuh? Ketika dipotong melintang, dan ini akan menampilkan pola visual lingkaran yang unik gitu. Oh, mungkin keunikannya tuh di sini Tomo Pro 2. Karena umumnya dibuat dari berbagai macam bagian babi, aromanya seringkali juga digambarkan mirip dengan urin atau kotoran hewan. Hah, gimana? Emang enak ya? Kalau misalnya dari aromanya aja udah gak enak, kayaknya aku juga mundur deh ya. Selain ini tidak halal ya Tomo Pro 2. Namun bagi para penikmat kuliner ya atau makanan ekstrim, sosis ini justru dianggap sangat enak. Oke, berarti ini memang target marketnya nih, bukan orang-orang biasa ya. Dan untuk menghilangkan aroma yang gak sedap itu ya, beberapa ini juga menyajikan sosis ini bersama dengan bawang bombay dan juga saus mustard atau wine sauce. Oke, jadi ini bukan kita target marketnya Tomo Pro 2. Jujur li, aku juga gak pengen nyobain sih. Ini lebih ke unik, tidak biasa ya, unik tidak wajar. Kemudian yang terakhir ada hangi Tomo Pro 2, makanan khas Selandia Baru. Ini juga dianggap unik. Namun hangi yang dimasak menggunakan metode memasak tradisional dalam lubang tanah. Wow, menggunakan batu panas dan memanfaatkan panas bumi atau api. Sebenarnya bahan-bahan yang dimasak ini tuh beragam. Ada daging, sapi, ayam, dan umbi-umbian yang dimasukkan ke wadah keranjang gitu. Kemudian diletakkan di atas batu yang sudah dipanaskan dalam lubang tanah. Lalu ditutup dengan kain basah dan juga gundukan tanah. Makanan ini dibiarkan matang perlahan ya, kurang lebih 3-4 jam. Dan hasil tekstur dagingnya empuk dan punya aroma asap yang khas. Ini sih karena cara pengolahannya ya yang unik Tomo Pro 2. Hangi gak sekedar cara unik mengolah makanan, tetapi juga wujud penghormatan kepada bumi Tomo Pro 2. Wah, ada yang pengen kamu cobain Tomo Pro 2 dari 5 makanan unik di beberapa bagian negara ini ya Tomo Pro 2 yang sudah aku ceritakan ke kamu semua. Hoping maybe you could tell me now, am I the only one that's catching butterflies? Oke, sepertinya aku masih punya pembahasan terkait dengan dessert. Makanan untuk menutup, bukan ya, makanan atau kue tradisional Indonesia ya Tomo Pro 2. Ini katanya tertua yang juga tercatat dalam naskah kuno. Waduh, ada apa aja? Apakah ada jajanan favorit kamu dalam daftar ini? Nanti kita bahas bareng-bareng ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang.

Kue tradisional Tumang Produ ya, tentunya ini punya apa ya, daya pikat tersendiri ya. Kue tradisional Indonesia juga punya perjalanan sejarah yang panjang nih Tumang Produ. Beberapa di antaranya nih bahkan tercatat dalam serat Centini sejak awal abad ke-19. Kue tradisional Indonesia tidak hanya dikenal karena rasa dan juga bentuknya yang khas. Sejumlah jajanan ini juga punya jejak sejarah panjang yang bisa ditelusuri melalui naskah kuno dan juga catatan kuliner. Dan beberapa di antaranya nih bahkan sudah disebut dalam naskah Jawa dari awal abad ke-19 ya. Ada pula kue yang disebut telah dikenal sejak lama meski bukti tertulisnya baru ditemukan dalam sejarah yang dibuat kemudian nih Tumang Produ. Kamu tahu bikang ya, cara bikang. Ini juga jadi salah satu kue tradisional yang punya sejarah cukup lama dan juga cukup tua ya. Kue berbentuk seperti bunga merekah ini disebut sudah ada sejak abad ke-18. Jejaknya ditemukan dalam serat Centini dengan nama Coro Bikang. Naskah tersebut memuat berbagai pengetahuan tentang kehidupan dan juga kebudayaan Jawa termasuk makanan. Serat Centini sendiri mulai ditulis pada 1814 dan rampung pada 1823. Karena itu penyebutan Coro Bikang ini menjadi salah satu bukti tertulis penting ya mengenai keberadaan kue ini pada masa lalu. Ada yang suka kue putu Tumang Produ? Kue putu juga punya jejak sejarah yang bisa ditelusuri hingga awal abad ke-19 ya. Dalam serat Centini, kue ini ditulis menggunakan nama putu. Dalam catatan tersebut, putu disebut sebagai hidangan yang disajikan bersama serabi. Serat Centini juga mulai ditulis di tahun 1814 ya, hingga keberadaan

perbedaan mutu setidaknya sudah terdokumentasi pada masa tersebut. Yang bulat-bulat, dalamnya bisa meletus. Apalagi kalau bukan klepon ya, teman perdua. Klepon ini termasuk jajaran pasar yang punya bukti tertulis cukup jelas. Sejarawan makanan Fadli Rahman menyebut bukti tertulis tertua ini mengenai klepon terdapat dalam surat Centini dari awal abad ke-19. Klepon beberapa kali juga disebut ya sebagai hidangan untuk jamuan. Kue ini juga digunakan sebagai panganan dalam acara selamatan dan juga perayaan. Keberadaan klepon ini diperkirakan lebih tua ya daripada catatan serat Centini tepung perdua. Bahkan tepung beras, pandan, gula aren, dan kelapa ini telah lama jadi bagian dari pangan masyarakat Jawa. Kemudian serabi ya teman perdua, ini jajanan tradisional lain yang tercatat dalam serat Centini, naskah yang sudah tua itu ya. Dari awal abad 18 ini juga menyebut serabi dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat Jawa. Serabi ini merupakan jajanan tradisional lain yang tercatat dalam serat Centini. Ya, di situ disebut serabi dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat Jawa ya, teman perdua. Serabi bahkan disebut sebagai jajanan yang dijual ketika pertunjukan wayang kulit berlangsung. Dan kue ini juga muncul dalam konteks berbagai prosesi adat seperti pernikahan. Yang terakhir ada cenil. Ini sih favoritnya semua orang ya. Cenil juga termasuk dalam jajanan tradisional yang punya jejak dalam serat Centini. Jejak sejarah cenil ini menunjukkan bahwa jajanan pasar ini mempunyai hubungan panjang ya dengan budaya pangan Jawa. Teksturnya yang kenyal dan menggunakan bahan sederhana membuat cenil tetap bertahan hingga makanan sebagai makanan tradisional hingga sekarang, nama produknya. Dari 5 jajanan tradisional yang ternyata udah ada berabad-abad di Indonesia ini, mana yang favorit kamu nih teman produknya? Aku sih semuanya. Karena benar deh, makanan tradisional Indonesia tuh enak-enak semua teman produknya. Bahkan banyak terbuat dari tepung ketan, kemudian tepung beras, which is itu yang gluten free ya teman produknya. Jadi lebih sehat juga. Oke, thank you banget buat kamu semuanya yang sudah menyimak pembahasan kita terkait dengan makanan ya, sambil nemenin kamu makan siang tentunya. Abis ini aku punya informasi dari dunia olahraga. Kan abis makan harus imbang juga sama olahraganya ya. Tungguin ya nanti di pukul 13 sampai dengan pukul 14.

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

105,2 Pro 2 Radio Madu untuk mantar baik kamu atau mau Pro 2. Masih barengan sama Jenny ya di siang hari ini. Di luar tuh panas banget, tarik banget sama Pro 2. Jadi buat kamu yang kayaknya gak ada keperluan kemana-mana, mending di rumah aja ya sambil dengerin Pro 2. Kalau mau kemana-mana mending malam deh ya, karena emang beneran terik banget ya. Tapi buat kamu yang harus bekerja di luar dan mencari nafkah dan sesuap nasi ya, semangat deh pokoknya. Semoga aja ada sesuatu yang melindungi kamu ya dari teriknya cuaca di luar sana. Pokoknya semangat terus deh ya. Oke, aku punya beberapa informasi ya dari dunia olahraga kali ini yang berkaitan dengan sepak bola ini tuh Pro 2. Yang pertama, yang masuk final, cie. Tiket pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Timnas Indonesia dan juga Thailand telah terjual lebih dari 55.000 kursi, teman Pro 2. Direktur utama GSI, Marcel Masita ini mengungkapkan hingga hari Sabtu 3 Oktober kemarin ya, pukul 14, PT Garuda Sepak Bola Indonesia ini mengonfirmasi bahwa tiket final telah terjual lebih dari 55.000 seat. Angka penjualan tiket yang dinilai tinggi dan penyelenggara ini menunjukkan antusiasme supporter menjelang duel kedua tim yang dijadwalkan berlangsung pada hari Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, which is besok ya teman Pro 2. Final tersebut mempertemukan Indonesia sebagai juara grup A dengan Thailand yang keluar sebagai juara grup B. Kedua tim akan memperebutkan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 di hadapan para pendukung masing-masing. Di hari yang sama, Malaysia dan juga Vietnam akan bertanding dalam laga perebutan tempat ketiga ya. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 16 waktu Indonesia Barat di GBK juga. Marcel juga mengingatkan supporter ya untuk membeli tiket hanya melalui kanal resmi. PSSI dan juga PT GSI meminta masyarakat menghindari pembelian dari calo atau pihak lain yang menawarkan tiket melalui kontak pribadi, email, ataupun saluran tidak resmi ya, teman Pro 2. Dan untuk membeli tiket, supporter terlebih dahulu harus memiliki Garuda ID. Pendaftaran dapat dilakukan melalui kitagaruda.id menggunakan email aktif ya, membuat kata sandi, memasukkan kode OTP, serta menyelesaikan proses verifikasi identitas dan juga foto wajah. Dengan penjualan yang telah melampaui 55.000 tiket ya, final Indonesia dengan Thailand ini diperkirakan akan berlangsung di hadapan puluhan ribu supporter di GBK atau Pro 2. Aduh, sayangnya jauh ya. Jadi nggak bisa ikutan nonton ya, kita mendukung dari masing-masing, dari rumah masing-masing aja ya. Pokoknya semoga aja hasilnya bisa jadi juara gitu ya teman Pro 2 ya, itu harapan kita semua setelah perjuangan panjang dan juga melelahkan ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Good luck deh pokoknya buat Timnas untuk besok tanding ya di partai final.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: RRI.co.id, sumber

Oke, teman Pro 2, kita beralih ke gelaran Asian Games ya, teman Pro 2. Kali ini dari cabang padel. Pasangan padel Putri Indonesia Fitriani Sabatini dan Fadona Kusumawati ini langsung mengalihkan fokus ke persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia ya, setelah meraih medali perak pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Fitriani dan juga Fadona ini dijadwalkan tampil pada kualifikasi Piala Dunia di Kuwait yang berlangsung pada 26 sampai dengan 30 Oktober. Keduanya menilai persiapan harus segera dilakukan ya, karena masih ada tanggung jawab lain yang harus mereka jalankan untuk Indonesia. Fadona mengatakan teman Pro 2, pencapaian medali perak di Asian Games ini jadi tambahan motivasi buat mereka ya untuk menghadapi agenda berikutnya. Ia dan juga Fitriani bertekad melakukan evaluasi dan kembali lebih kuat setelah kalah dari pasangan Jepang Saki Tsukamoto dan Kaito Kumoto pada laga final. Fadona bahkan memasang target pribadi untuk dapat mengalahkan pasangan Jepang yang menjadi lawan mereka pada final Asian Games ya, ketika kembali bertemu pada turnamen mendatang. Pada pertandingan final, Fitriani dan juga Fadona harus mengakui keunggulan pasangan Jepang ya dengan skor 3-6 dan juga 4-6. Pasangan Indonesia sempat memimpin 4-1 pada set kedua, tetapi Tsukamoto dan Tokumoto mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan. Fitriani mengakui pasangan Jepang punya pengalaman lebih banyak ya karena telah lebih dahulu menekuni olahraga padel. Pengalaman bertanding tersebut jadi salah satu pelajaran juga yang dibawa Fitriani dan juga Fadona ya dari Asian Games. Fitriani juga mengatakan dirinya akan meningkatkan intensitas latihan ya, serta mengikuti lebih banyak lagi turnamen untuk menambah pengalaman sebelum menghadapi persaingan berikutnya. Sementara itu, Fadona mengakui pasangan Indonesia ini terlalu banyak bertahan ya ketika menghadapi tekanan dari lawan. Meski gagal meraih emas, Fitriani mengaku tetap bersyukur atas pencapaian yang diraih bersama Fadona. Medali perak ini juga menjadi bagian dari sejarah ya, karena padel untuk pertama kalinya dipertandingkan pada Asian Games. Medali perak Fitriani dan juga Fadona sekaligus melengkapi keberhasilan Indonesia pada nomor padel putri. Pasangan Beatrice Gumulya dan Novella Putria meraih medali perunggu setelah mengalahkan wakil Filipina Dana Abad dan juga Jose Malazarte dalam skor 6-0 dan juga 6-0. Keren banget ya teman Pro 2. Sukses deh untuk turnamen-turnamen berikutnya ya. Semoga kita punya atlet-atlet padel andalan dari Indonesia teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kayak kita kelan yang udah di download
1: sama speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah. Ayo cepet cari jalan keluar, cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan, hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan? Kan?

Masih dari gelaran Asian Games Tema Pro 2, kali ini cedera bintang Akbar mengganggu pasangan Indonesia dalam menghadapi Qatar ya. Serif Samba dan Ahmed Jenko di final voli pantai Asian Games. Kondisi itu memengaruhi permainan dia dan juga Sofyan Effendi Tema Pro 2. Bintang dan juga Sofyan meraih perak setelah kalah 3 set. Cedera bintang ini memburuk dan mengganggu pergerakan pada set penentuan di lapangan pada hari Sabtu 3 Oktober kemarin Tema Pro 2. Pelatih voli pantai putra Indonesia Andi Ardiansyah menyatakan cedera bintang ini bermula saat menginjak kaki lawan dekat net ya. Kaki Qatar masuk area Indonesia saat blok. Bintang cedera karena menginjak kaki lawan yang masuk ke dalam lapangan gitu ya, Tema Pro 2. Indonesia dan Qatar ini menunjukkan permainan yang cukup berimbang ya. Namun rasa sakit bintang mengganggu mobilitasnya saat pertandingan memasuki fase krusial. Dan kondisi bintang membuat pelatih mempertimbangkan agenda berikutnya ya. Bintang dan juga Sofyan dijadwalkan untuk tur di Turki di tanggal 13 Oktober sebelum melanjutkan turnamen di Jepang. Semoga lekas membaik ya untuk bintang karena masih akan banyak pertandingan dan ini kalahnya di final ya Tema Pro 2. Jadi so far sudah bagus. Meskipun ini adalah hal yang tidak diinginkan ya, dimanapun itu, kapanpun itu cedera bagi atlet ini sangat-sangat tidak diinginkan. Tidak ada yang pengen gitu ya cedera. Dan semoga aja lekas membaik dan bisa kembali lebih kuat lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Oke, teman-teman berdua, masih ada satu informasi terakhir ya sebelum kita mengakhiri kebersamaannya di Santai Siang. Kali ini kontingen Indonesia menambahkan 3 medali perak ya pada penyelenggaraan Asian Games Aichi

Oh ya, 2026 per Sabtu kemarin ya, teman Pro 2. Medali perak pertama tim Merah Putih hari Sabtu kemarin disumbangkan dari tim Kuadran Putra Sepak Takraw Indonesia. Hasil tersebut diraih skuad Merah Putih setelah takluk dari tim tuan rumah Jepang dengan rubber set 15-17, 15-9, dan 13-15. Perak kedua disumbangkan ganda voli Pantai Putra Indonesia Bintang Akbar dan juga Sofian Rahmat Effendi dalam babak final yang berlangsung di Hekinan Rokuchi Beach Court pada hari Sabtu kemarin. Bintang dan juga Sofian berjuang keras menghadapi pasangan Qatar Sharif Samba dan Ahmad Jangko. Pertandingan itu berakhir lewat drama 3 set untuk tim Indonesia. Kemudian medali perak ketiga diraih pasangan padel putri Indonesia Fitriani Sabatini dan Fadona Kusumawati setelah kalah dari ganda Jepang Saki Sukamoto dan Kai Tokumoto pada laga final di Nagoya City Higashi Sports Center. Selain mengamankan 2 medali perak, Indonesia juga mengunci 1 medali perunggu. Medali perunggu diraih setelah pasangan padel putri Indonesia Beatrice Gumulya dan Novella Putria. Beatrice Novella meraih medali perunggu Asian Games 2026 menyusul kemenangan telak atas wakil Filipina Dana Abad dan Jose Malazarte dengan skor 6-0 dan juga 6-0 di Nagoya City Higashi Sports Center. Tambahan medali tersebut menambah koleksi sementara ya tim Merah Putih menjadi 5 emas, 11 perak dan 23 perunggu dengan total 39 medali. Semoga ada tambahan medali untuk hari ini ya teman Pro 2, terutama medali emas. Kita doain semoga sukses semua yang lagi bertanding di hari ini teman Pro 2. Dan setelah ini kita akan bergabung bersama Programa 2 Radio Republik Indonesia Jakarta buat ngikutin chart atau tanggal lagu ya teman Pro 2 Indonesia dan juga mancanegara yang nanti bakal ditemenin sama Desi dan juga Ellen dari pukul 14 sampai dengan pukul 16 ya. Nanti balik lagi ke Pro 2 Madiun bareng sama aku di jam 16 waktu Indonesia Barat. Nanti juga bakal ada English Corner barengan sama Mr. Robby dan juga teman-teman lainnya. So pastinya harus selalu menantikan ya teman Pro 2. Kita simak bareng-bareng nanti siapa juara di minggu ini ya teman Pro 2 dari Indonesia dan juga dari mancanegara. So tetap stay tune di 95,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu.

Indonesia Top 20 Nasional. Buat yang hari liburnya kebetulan gak kemana-mana, pas banget nih. Karena aku juga gak kemana-mana. Aku juga nemenin kamu hari ini untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Request aja terus lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi

0: Musisi Indonesia yang keren banget. Jadi pastinya tungguin aja di Pro 2 FM, teman Pro 2. Dan sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Oke teman Pro 2, kalau gitu sekarang kita langsung mulai chart Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini, ada lagu dari Mahalini dengan Percuma.
1: Number 20.

0: gue bisa kok tanpa lo. Ya udah kalau gitu sekarang kita langsung lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada band favorit aku sepanjang masa, siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 18.

penyebabnya beda ya. Tapi kalau yang satu ini, kalau mereka tiba-tiba lewat depan kamu, kira-kira respon kamu gimana teman-teman berdua? Soalnya kemarin lagi rame banget.

0: sosial media ya. Sekarang dilihat dari angle mana aja tuh kayaknya gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy? Kalau aku sih tetap masih suka lagu-lagunya mereka. Gimana dong? Soalnya enak. Apalagi yang satu ini nih, Gurun Hujan. Kita dengerin sekarang di posisi 14.
1: Number 14.

0: yang dimana dia di situ berperan sebagai Dylan. Jujur, aku belum nonton, tapi udah banyak banget lihat kliper-klipernya di sosial media, di mana ya? Di akun temen aku. Jadi kayak udah lumayan banyak bermunculan meme-nya, jokes-nya gitu. Kayak ya udahlah gitu. Toh juga emang filmnya udah tayang lumayan lama ya di bioskop, dan sekarang udah tayang di OTT kan. Jadi buat yang mungkin beberapa waktu lalu gak sempet nonton di bioskop, ya udah sekarang bisa nonton di OTT. Nonton yang legal ya, tetap ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berapa ya? Oh, 12. Kita masuk ke posisi 12 sama Pro 2. Ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti.
1: Number 12.

0: 13 minggu lalu. Seru ya lihat Romaria sekarang makin cantik, suaranya juga makin mateng sih. Kalau dulu kan masih jadi penyanyi cilik ya, suaranya bocah banget ya, anak-anak banget gitu kan. Sekarang udah, ih bagus banget, aku tuh gak ngerti lagi deh, suara dia beneran bagus banget. Aku termasuk salah satu yang dulu zamannya Romaria kecil ngefans banget sama dia, karena emang lagunya anak-anak, pembawaannya juga anak-anak, pas sama umurnya. Dan sekarang juga Romaria udah gede, pas juga sama umurnya ya. Tapi kalau penyanyi yang satu ini juga kayaknya lagunya pas banget sih sama umurnya. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi di posisi 10.
1: Number 10.

0: beranjak kemana-mana masih sama seperti minggu lalu. Lumayan lagi sering banget aku denger nih lagu ini di sosial media untuk berita-berita yang melibatkan insan manusia. Gimana jelasinnya ya? Lagu ini menjadi back song untuk video-video insan manusia yang terlibat cinta segitiga, perpisahan, ya kan? Pokoknya gitu deh, macam-macam deh ya. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan yang gak kalah enak lagi adalah lagu yang ada di posisi 8 berikut ini. Kita mau dengerin Sal Priadi dengan Foto Kitab.
1: Number 8.

0: bisa naik lagi tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang ke posisi 6, kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 6.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Info Prodo.
2: Waktunya Info Prodo bareng sama Edi Tama.
1: Info Prodo.
2: Olivia Dean menghadapi gugatan hukum di California terkait lagu I've Seen It dari album The Art of Loving. Lagu tersebut dituduh memiliki kemiripan melodi dengan Just the Two of Us milik Bill Withers. Gugatan ini turut menyeret Capitol Records dan juga Universal Music Group.
1: Info Pro 2.
2: Sabrina Carpenter akan membintangi film biopic Fred Astaire produksi Sony Pictures, di mana dia akan memerankan aktris dan juga penari Ginger Rogers bersama Tom Holland yang berperan sebagai Astaire. Film garapan sutradara Paul King ini akan menyoroti perjalanan karya mereka di panggung dan layar lebar.
1: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga datang dari Miley Cyrus yang memuncaki Billboard 200 lewat album Best Pursuits dengan 61.000 unit. Pencapaian ini menjadi album number one pertamanya sejak Bangers pada tahun 2013. Sementara itu ada Biba Dubi yang juga masuk ke top 10 untuk pertama kalinya di posisi ketujuh lewat album Pylon.
1: Info Pro 2.
2: Well, itu dia Info Pro 2 untuk hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman produser seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman produser yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman produser, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman produser? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman produser, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat ini ya. Tapi tenang teman produser, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click. No.

0: Melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman-teman berdua bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.

0: 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: It All. Number 14.

0: Minggu ke-8 ya, ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 sama per 2 minggu ini, bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

15 minggu ada scene Spiro dengan Day on This Hill. Yes, semua berdua pasti masih ditemani sama gue Lande Krisanderu di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: di International Top 20 National nih barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 92, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 92 ada my man, the one and only Bruno Mars 92 dengan Cha Cha Cha. Ya 92. Di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada si Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: 52. The Finnish Sitters dari Sin Espiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget memperdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finnish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya tuh semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila, gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya Teman Produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart Teman Produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: dengan Drop Dead. Di peringkat kelima, teman berdua bertahan selama 9 minggu ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 5.

0: Selamat 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is no kid anymore. Ya, teman perdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman perdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number 3.

Dengan rap kita di minggu ini bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-2 yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini teman berdua, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet. Number

setelah 12 minggu teman Perduel langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya teman Perduel. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move onnya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini teman Pro 2. Elan dan Chris Nandero sending off the air. And have a great, great weekend teman Pro 2. I love y'all. Bye-bye.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Info Pro 2.
5: Semula 5,2 Pro 2 Random Media untuk mantar baik kamu. Sayangnya Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama untuk Pro 2, ratusan pembalap cilik mengikuti kompetisi Kampung Pesilat Pushbike Bupati Madiun Championship 2026 di depan alun-alun Caruban pada hari Sabtu 3 Oktober 2026. Kompetisi Pushbike yang baru pertama kali digelar di Kabupaten Madiun itu diikuti sekitar 400 hingga 500 peserta dari berbagai daerah termasuk dari luar Jawa Timur. Kelas lomba dibedakan berdasarkan tahun kelahiran peserta mulai 2016 hingga 2024. Kegiatan tersebut diselenggarakan pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora bekerjasama dengan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Madiun. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, film horor Ghost in the Shell karya Joko Anwar mulai tayang di bioskop Amerika Serikat pada 2 Oktober 2026 melalui distributor Wellgo USA. Menurut laporan FIFA, perilisan ini menyusul keberhasilan film tersebut meraih penghargaan Best Picture kategori horor competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. Tayang di Indonesia sejak 16 April 2026, film produksi Come and See Picture ini juga menjelajahi panggung internasional, mulai dari program forum di Berlinale hingga Festival Film Sydney dan Busan. Secara keseluruhan, film ini dilaporkan telah diputar di 22 festival dengan hak distribusi terjual ke 148 negara. Ghost in the Shell berkisah tentang penghuni penjara yang terpaksa bersatu menghadapi ancaman misterius setelah serangkaian pembunuhan mengerikan. Memadukan horor, komedi gelap, aksi, dan kritik sosial, film ini membawa cerita berlatar persoalan masyarakat Indonesia kepada penonton global. Untuk informasi lainnya teman Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
4: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid Kembang Sore. Masjid Kembang Sore atau Masjid Tiban di Desa Pancalan, Kecamatan Pelawasan, Kabupaten Magetan, memiliki corak arsitektur Jawa yang bisa dilihat dari empat soko guru atau tiang utama di dalam masjid yang terbuat dari kayu. Karena empat soko guru itulah, masjid ini disebut dengan Masjid Tiban. Ciri lain dari corak arsitektur Jawa pada masjid kuno ini terlihat pada bangunan utamanya yang berbentuk joglo dengan tiga buah pintu utama. Meski dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai Masjid Tiban atau masjid yang berdiri tanpa campur tangan manusia, namun dari sisi sejarah, kehadirannya tidak lepas dari peran seorang ulama bernama Nolo Dipo atau lebih dikenal dengan Kiai Ageng Kembang Sore. Nolo Dipo adalah pemimpin prajurit Kerajaan Mataram yang pada tahun 1628 terlibat perang dengan pasukan Belanda. Dalam pelariannya di kawasan hutan lereng Gunung Lawu itulah, Nolo Dipo menemukan empat tiang yang berdiri kokoh di atas sebuah bukit. Empat tiang tersebut selanjutnya dia kembangkan menjadi sebuah masjid. Menurut keterangan dari takmir masjid, nama Kembang Sore tersebut juga dipercaya dari kesaktian Nolo Dipo yang menanam kembang atau bunga di kawasan setempat pada pagi hari dan sorenya langsung berbunga loh. Kini usia Masjid Tiban diperkirakan sekitar 200 tahun. Namun, masjid tersebut masih kokoh berdiri. Sekokoh nilai sejarah yang secara turun-temurun diceritakan para orang tua kepada generasi mudanya.
2: Tapak Sejarah.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: satu waktu ada seorang santri datang kepada sang kiai dan mengatakan, "Saya belajar ikhlas kok sulit ya kiai?" Maka sang kiai menjawab, "Tinggalkan ikhlas, nanti bisa ikhlas." Santri itu puyeng. Dalam benaknya dia berkata, "Mau belajar ikhlas malah suruh tinggalin ikhlas," katanya dalam hati. Sang kiai menambahkan, "Selama kamu masih merasa ikhlas, mampu ikhlas, sudah ikhlas, kamu tidak bakal ikhlas. Tinggalkan semua itu."
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Nomor Pro 2 sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Madiun dan sekitarnya tepat pukul 17 lebih 31 menit.

0: والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Di sebuah desa kecil tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
2: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi. Orang tua yang bijak itu berkata,
3: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal.

0: Mas Yusuf tercatat oleh sejarah sebagai dokter perempuan pertama di Indonesia. Wanita yang lebih dikenal dengan nama Mary Thomas itu lahir di Minahasa pada 17 Februari 1896 dari pasangan Adrian Thomas dan Nicolina Meramis. Ia sempat mengenyam pendidikan di Europese Lager School dan lulus pada 1911. Untuk mewujudkan cita-citanya, Mary melanjutkan studinya ke Sekolah Kedokteran Stovia setelah perempuan diizinkan mendaftar pada 1912. Di Stovia, dia merupakan satu-satunya perempuan dari 180 siswa. Mary pun lulus pada 1922 dengan nilai memuaskan dan menyandang gelar In the Arts. Kelulusannya pun menjadi pusat perhatian karena menjadi dokter perempuan pertama di tanah air.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

52, thank you banget ya udah nemenin aku dari tadi siang sampai malam, jelang malam hari ya, 52. So, tentunya kita akan bertemu lagi ya di jadwalku selanjutnya di hari Selasa ya, 52. So, pastinya setelah ini juga jangan khawatir karena masih bakal ditemenin sama Kania.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune. Sampai dengan saat ini, teman Pro 2, kebersamaan kita masih lanjut di Sore Ceria. Edisi hari ini di Minggu, kalendernya 4 Oktober 2026. Dilanjut bersama Kania Putri ya. Sampai nanti kebersamaan kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Aku temenin kamu masih bersantai ya di sisa libur kamu, teman Pro 2, dengan beragam segmen. Nanti jam 7 malam kita bakal simak Indonesia Pro Indi. Kemudian ada beragam informasi juga di Jaga Malam, ada Curhat Dong, ada drama radio yang pasti, dan juga single-single pilihan buat kamu. Selamat menikmati sorenya yang lumayan panas ya. By the way, siang ini kota Madiun tembus 40-41 derajat Celcius. Masih terasa banget nih, teman Pro 2, berapa derajat Celcius sekarang ini di tempat kamu ya. Ya sambil ngadem dengan ala kamu, teman Pro 2 ya. Ngademnya barengan Pro 2 aja, dengan single-single pilihan biar tambah nyes di hati.

0: nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.
2: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Tapak Sejarah.
1: Prasasti Watu Ongko. Prasasti Watu Ongko adalah salah satu destinasi wisata yang berlokasi di Desa Ngancar, Kecamatan Plausan. Prasasti Watu Ongko ini sebagai bagian dari objek wisata air terjun yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Watu Ongko memiliki arti tersendiri. Watu berarti batu dan Ongko berarti nomor. Sanskrit ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Ini adalah batu tulis dan sebuah kuburan tua yang dirawat oleh masyarakat dan digunakan untuk upacara ritual. Ini adalah prasasti yang masih diperhatikan oleh masyarakat setempat dan telah menjadi tempat ritual dalam kurun waktu tertentu.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk segera download RRI Digital.

Seberapa bahagia kamu hari ini atau akhir-akhir ini, teman Pro 2? Ya, meski hidup tidak selalu mudah, ternyata Indonesia menjadi negara dengan persentase tertinggi dalam hal warga yang mengatakan banyak tersenyum atau tertawa pada hari-hari sebelumnya. Bahkan angkanya mencapai 92% dari survei data Gallup World Pool, teman Pro 2, di mana berdasarkan survei ini, posisi Indonesia, teman Pro 2, ini menempati persentase tertinggi, begitu ya. Diikuti Senegal sebesar 91%, Laos dan Panama masing-masing 90%, serta Guatemala 89%. Data ini mengukur pengalaman warga dalam tersenyum atau tertawa pada hari-hari sebelumnya, begitu, sehingga tidak secara langsung sih memang menggambarkan tingkat kebahagiaan suatu negara. Tapi teman Pro 2, ada yang bilang tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Tersenyumlah sebelum ada saatnya kamu bersedih. Ya, karena hidup pasti ada senang, ada sedihnya. Nikmati waktu kamu, ciptakan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan perlu kita usahakan, bukan sesuatu yang diberikan oleh orang lain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: jangan dikunci stang ya, Mbak.
1: Oke, Pak. Ayo, kok bengong? Liatin apa sih?
2: Itu, di sini ada, di dekat parkiran kantor. Terus bang di sana juga ada tulisan kayak gitu.
1: Apa sih?
2: Itu titik kumpul buat apa ya?
1: Oh itu, titik kumpul atau assembly point ini merupakan sebuah lokasi yang aman saat kondisi darurat dan jadikan sebagai lokasi berkumpul. Nah, keberadaan titik kumpul ini tentunya akan mempermudah proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran, gempa bumi, atau keadaan darurat lainnya. Titik kumpul harus diidentifikasi dengan jelas dan mudah ditemukan. Lokasi titik kumpul ini harus mudah dijangkau, bebas hambatan, dan berada pada jarak yang aman dari bahaya, termasuk memperhitungkan kemungkinan bahaya runtuhan gedung, bahaya kebakaran, dan bahaya lainnya. Selain harus cukup besar atau luas, penentuan titik kumpul harus disesuaikan dengan jenis keadaan darurat apa saja yang berpotensi terjadi di tempat tersebut, dan resiko atau bahaya apa saja yang dihadapi orang-orang di tempat itu.
2: Gitu ya? Berarti kalau janjian ketemu jangan di situ, nanti dikira ada apa-apa lagi.
1: Lagian ngapain nunggu orang di situ? Enakan nunggu di dalam sambil pesan makan. Yuk ah!
3: Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 antusiasme supporter untuk menyaksikan langsung laga penentuan antara Indonesia dan Thailand ternyata cukup tinggi. Penjualan tiket final FIFA Asian Cup 2026 yang mempertemukan timnas Indonesia dan Thailand telah menembus lebih dari 55 ribu tiket. PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI mencatat angka tersebut per Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin Teman Pro 2 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pertandingan final akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin besok 5 Oktober 2026. So, gimana Teman Pro 2? Kamu juga antusias untuk menyaksikan laga penentuan antara Indonesia dan Thailand? Walaupun tidak secara langsung ya. Ya, tapi siapa tahu gitu ya, kamu bila-bilain untuk melihat laga Garuda begitu Teman Pro 2 ke SU GBK. Wow, momen nih Teman Pro 2 ya, kapan lagi ya FIFA Asian Cup 2026. Oke deh Teman Pro 2, setelah ini nanti kita akan simak Indonesia Pro Indie ya. Musisi-musisi indie akan tampil dengan karya-karyanya Teman Pro 2. Buat kamu ya yang juga punya karya, boleh loh ya kirimkan karya kamu ke RR Madiun Teman Pro 2 ya, untuk bisa nanti diproses untuk disiarkan juga di Indonesia Pro Indie. Stay tune di 95,2. Kamu juga bisa simak siaran kita melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2, tim Indonesia kembali menjadi pusat perhatian pada closing ceremony 20th Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kali ini bendera kebanggaan Indonesia akan dibawa oleh Mediana Laviola Reinamah, atlet tenis tim Indonesia. Mediana tampil mengenakan kebaya merah berbahan sutra yang mengangkat keindahan Prada Bali, karya desainer kenamaan Indonesia Gia Panggabean yang berkolaborasi dengan Gia Fashion Studio, Sarina Indonesia, Mills, dan tim Indonesia. Bagi Gia Panggabean, dipercaya merancang busana untuk momen penutupan Asian Games menjadi bagian istimewa dari perjalanan lebih dari 45 tahun berkarya. Momen ini sekaligus menjadi kesempatan untuk kembali merayakan Indonesia melalui fashion. Informasi lain, teman Pro 2, produser Olivia Selianti menghadirkan lagu Pancasila untuk mengajak masyarakat Indonesia meresapi nilai-nilai kebangsaan melalui musik. Karya tersebut mengemas 5 sila Pancasila dalam aransemen orkestra yang diharapkan mampu menyentuh pendengar dari berbagai kalangan. Ia menjelaskan gagasan penciptaan lagu Pancasila berangkat dari keinginannya menghadirkan pengalaman berbeda dalam memahami dasar negara. Ia berharap masyarakat tidak sekedar menghafal setiap sila, tetapi juga merasakan makna Pancasila melalui alunan musik. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: It is impossible to live without failing at something, unless you live so consciously that you might as well not have lived at all, in which case, you fail by default. Tidak mungkin hidup tanpa gagal dalam sesuatu, kecuali jika kamu hidup dengan sangat hati-hati, sehingga kamu mungkin juga tidak hidup sama sekali. Dalam hal ini, kamu gagal karena kelalaian. J.K. Rowling.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi indie adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang ngikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

senyum air mata.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens, dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren nyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Medium, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune. Kembali dari kawasan Mejen Panjaitan 10, teman Pro 2. Bersama Kania, setelah tadi kita ikuti bersama Indonesia Pro Indi barengan Pro 2 Jakarta dan Pro 2 se-Indonesia. Minggu malam saatnya kita ngebahas tentang film, teman Pro 2. Ada 3 film yang bakal aku bahas malam ini ya. Dan wah, ini memang beberapa diantaranya lagi hype banget. Terus juga ada yang bakal segera hadir di bioskop Indonesia. Padahal udah viral duluan nih, teman Pro 2 ya, di streaming. Nanti deh ya infonya bakal aku bagi buat kamu. Nikmati dulu aja. Masih ya suasana Minggu malam yang santai. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: Segera download RRI Digital.

nonton film Ghost in the Shell. Film ini akan mulai diputar secara terbatas begitu ya di bioskop luar negeri, dan sebetulnya sudah diputar di bioskop Amerika sejak 2 Oktober kemarin. Wow, ya. Bahkan situs Rotten Tomatoes memberikan skor 100% untuk film garapan sutradara Joko Anwar tersebut. Menurut laman tersebut, Ghost in the Cells, ya, teman Pro 2, skor 100% diberikan berdasarkan ulasan dari 22 kritikus. Sementara itu, skor penonton atau Popcorn Meter ini belum memiliki cukup rating ya untuk menghasilkan persentase karena juga baru tayang. Film berdurasi 106 menit tersebut juga tercatat berstatus now playing di Rotten Tomatoes. Situs tersebut mencantumkan 2 Oktober 2026 sebagai tanggal perilisan Ghost in the Shell di bioskop Amerika Serikat. Sebelum tayang di Amerika Serikat, Ghost in the Shell ini lebih dulu meraih penghargaan di Fantastic Fest 2026 ya. Film tersebut berhasil memenangkan Best Picture dalam kategori Horror Competition di festival yang berlangsung di Austin, Texas tersebut. Penghargaan tersebut menambah catatan perjalanan internasional Ghost in the Shell. Film ini sebelumnya menjalani pemutaran internasional perdana melalui program forum di Berlinale 2026 Jerman, disusul festival lainnya. Dan teman Pro 2, salah satu yang membuatku tertarik dengan film ini karena jujur gak suka film horor, dan so far cuma nonton cuplikan-cuplikannya, adalah perannya Aming ya. Jadi ada sebuah postingan begitu ya di medsos yang menyoroti acting Aming Sugandi yang luar biasa. Teman Pro 2 itu kayaknya kalau masuk Oscar dia bakal menjadi pemeran pendukung ya, terbaik deh. Emang segitunya lah teman Pro 2 ya, yang mungkin mengikuti gitu ya perjalanan acting seorang Aming. Wah, itu di Ghost in the Shell kayaknya bisa bikin kamu merinding teman Pro 2 ya. By the way ya, Ghost in the Shell sendiri ini mengisahkan Dimas, seorang jurnalis yang dipenjara setelah dituduh membunuh atasannya. Di dalam sel, serangkaian pembunuhan misterius begitu ya terjadi hingga para narapidana harus menghadapi ancaman dari kekuatan supranatural. Joko Anwar menjadi sutradara sekaligus penulis skenario dan produser film tersebut ya. Selain ada Aming Sugandi, ada Abimana, ada Andy Arfian, ada Arswendi Bening, Bron Palare, dan Dimas Danang Suryo Negoro teman Pro 2. Yang bikin merinding lagi adalah respon positif ya yang datang dari sejumlah kritikus film internasional ya. Brian Tallarico dari RogerEbert.com. Terus juga yang lain ya pasti teman Pro 2, selain horror, Ghost in the Shell ini membawa unsur komedi. Sebetulnya ada komedinya dan aksi di dalamnya. Bahkan Well Go USA juga mengkategorikan film tersebut dalam genre aksi, thriller, komedi, dan horror ya. Ada yang sudah nonton mungkin ya, karena ini sebetulnya film Ghost in the Shell ini sudah tayang di bioskop Indonesia sejak April lalu ya. 16 April lah teman Pro 2 ya. Kemudian diputar juga di streaming ya di Netflix sejak Agustus dengan judul Hantu Dalam Sel. Coba deh teman Pro 2 ya. Masih memungkinkan enggak ya menemukan penayangan film ini gitu ya. Aduh, aku keinget scene di mana Aming itu acting kayak bukan Aming gitu loh.

0: pray for an easy life. Pray for the strength to endure a difficult one. Jangan berdoa meminta kehidupan yang mudah. Berdoalah meminta kekuatan untuk menanggung kehidupan yang sulit itu. Bruce Lee.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yang satu ini teman Pro 2, wow, sampai dengan sekarang gitu ya menjadi viral di streaming dan Netflix memastikan Keep Up Demon Hunters 2 bakal tayang di bioskop pada 2029. Harus nunggu ya. Tapi ya it's okay lah teman Pro 2, paling enggak streaming terus begitu ya. Jadi sequel animasi tersebut akan mendapat perilisan layar lebar yang lebih luas dibandingkan film pertamanya. Sebelumnya film pertama Keep Up Demon Hunters dirilis Netflix 2025 teman Pro 2 ya, yang kemudian menjadi satu tayangan paling sukses di platform streaming tersebut. Kesuksesan itu membuat Netflix kembali membawa filmnya ke bioskop. Penayangan ulang dalam format sing along meraup sekitar $19 juta bahkan dalam 2 hari. Hasil tersebut menjadi salah satu pencapaian penting bagi film original Netflix di bioskop. Keep Up Demon Hunters bahkan menjadi film original Netflix pertama yang menduduki posisi teratas box office. Sebelumnya, Netflix cenderung memberikan masa tayang terbatas untuk film-film originalnya di bioskop. Film biasanya hanya diputar selama sekitar ya 1 minggu sebelum tersedia di layanan streaming. Strategi tersebut sempat mendapat kritik dari sejumlah pemilik bioskop. Tapi kemudian Netflix mulai memberi ruang lebih besar bagi beberapa filmnya untuk tayang di layar lebar. Keep Up Demon Hunters menjadi salah satu film yang ikut mengubah strategi tersebut. Kesuksesan penayangan ulangnya menunjukkan adanya minat penonton untuk menyaksikan film Netflix di bioskop itu juga makin tinggi. Netflix juga mulai menerapkan perilisan bioskop yang lebih luas untuk proyek lainnya. Salah satunya adalah film Narnia, The Magician's Apprentice, teman Pro 2 ya, garapan Greta Gerwig. Sementara itu, teman Pro 2 buat yang nungguin begitu ya, Keep Up Demon Hunters 2, ya bisa sambil ngapain lah teman Pro 2 ya. Bahkan ngambil D3 pun gitu ya. Masih mungkin. Harus nunggu 3 tahun soalnya teman Pro 2 ya. But well, sequel tersebut diharapkan akan melanjutkan kesuksesan film pertama yang telah membangun basis penggemar bahkan di berbagai negara di seluruh dunia. I was thinking about space and not the one between us.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setelah kabar dari K-pop Demon Hunters begitu ya, kali ini ada Fast and Furious. Iya, yeah. Dari film bakal hadir dalam format serial TV. As I'm walking down on a lane of memory, like walls of color. Jadi Peacock resmi memberi lampu hijau untuk serial TV Fast and Furious yang ditargetkan tayang pada 2028, teman produksi ya. Jadi serial ini akan menjadi bagian dari pengembangan waralaba film Fast and Furious yang sudah berjalan sejak 2001. Melansir dari Variety, proyek tersebut sebelumnya diumumkan pada acara NBC Universal Upfronts ya pada Mei kemarin, di mana Vin Diesel menjadi salah satu sumber yang mengungkapkan rencana pengembangan serial tersebut. Diesel juga akan terlibat sebagai produser eksekutif. Dia bekerja sama dengan Sam Vincent dari One Race, Daniel H. Morris, Pavun Sethi dari original film, serta Jeff Kirschenbaum dan Chris Morgan. Mike Daniels dan Wolf Kellman ditunjuk sebagai co-showrunners. Keduanya juga akan menjadi penulis episode perdana dan produser eksekutif serial tersebut. Peacock menargetkan serial Fast and Furious bakal tayang 2028, teman Pro 2, berdekatan dengan jadwal perilisan film terbaru waralaba Fast Forever pada 17 Maret 2028. Jadi pada pengumuman sebelumnya, Diesel ini mengatakan serial ini akan dibuat untuk memperluas cerita dan karakter yang sudah dikenal dalam waralaba tersebut. Menurutnya, ya, keinginan penggemar untuk melihat waralaba tersebut dikembangkan ke format televisi. Serial ini bukan proyek televisi pertama dari Fast and Furious. Sebelumnya, Netflix juga menayangkan serial animasi Fast and Furious Spy Resource ya pada 2019 hingga 2021. Waralaba Fast and Furious pertama kali dimulai melalui The Fast and the Furious ya pada 22 Juni 2001, teman Pro 2, yang dibintangi oleh Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, dan Michelle Rodriguez. Dan lebih dari 2 dekade kemudian, waralaba tersebut terus berkembang melalui berbagai film. Dan yang terbaru dijadwalkan hadir adalah Fast Forever sebagai lanjutan dari Fast 8. Wah. Kalau Demon Hunters dari streaming ke layar lebar, ini kebalikannya ya, Fast and Furious dari layar lebar ke streaming. Gimana nih teman berdua ya, mungkin penasaran buat kamu yang suka nonton streaming, wah bakal ada nih ya waralaba yang konsisten teman berdua dari 2021 enggak tahu deh waktu itu kamu udah lahir atau belum ya.

Perempuan Pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hof jaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdul Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang ninik mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting

0: Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
1: rri.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune, teman Pro 2 masih lanjut ya kebersamaan kita. Dijaga malam, jangan galau malam-malam ya. Waktunya untuk sharing-sharing nih teman Pro 2 ya. Mau sharing tentang apa? Ini ngomong-ngomong ya. Tapi by the way teman Pro 2, kalau ngomongin tentang sharing, tentang curhat gitu ya, tren terbaru Gen Z dan milenial, ternyata curhatnya sama AI dong. Wah, yang tadinya mungkin cuma iseng ya, cobalah tanya sama Meta, cobalah tanya sama Gemini dan lain sebagainya, sama ChatGPT. Mengomentari hasil chattingan itu, tapi secara tidak sadar lama-lama jadi ya itu keseringan curhat ya sama kecerdasan buatan. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Sudah pernah coba curhat sama AI? Terus coba-coba gimana hasilnya? Gimana perasaan kamu, gimana? Nyaman, cocok, atau kayaknya bakal cocok, atau nggak cocok sama sekali?

0: At your apartment, you used to come down.
1: Ah, hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
5: RRI.co.id, sumber

Teman Pro 2 pernah curhat dengan AI gitu ya, apapun itu. Dan alasan kenapa curhat dengan AI pun juga macam-macam. Ada yang iseng, coba-coba. Ada yang kemudian memang memutuskan untuk chat dengan robot saja, karena sudah tidak ada sosok begitu ya, yang secara langsung bisa dia percaya atau bisa ya, diajak sharing. Lama-kelamaan menjadi nyaman gitu ya, dengan semua jawabannya. Terlebih buat seseorang yang kehilangan gitu ya, kehilangan sosok yang selama ini mungkin dijadikan teman curhat apapun gitu ya, cara atau jalan ya, bagaimanapun dia kemudian merasa kehilangan sosok tersebut ya. Dan memang bukan hal yang mudah. Selain kehadiran fisik, rutinitas pun juga hilang. Dan di sini kecerdasan buatan atau artificial intelligence memantik ya untuk menciptakan percakapan dengan seseorang yang masih akan terus ada dan eksis kapanpun kamu butuh, kapanpun kamu mau bercerita gitu ya, akan selalu ada. Bahkan teman Pro 2 gitu ya, kalau mau yang even real banget gitu ya, kecanggihan AI juga bisa bahkan membuat foto itu seolah hidup dan nyata. Ya memang kecerdasan buatan bukan sembarang teknologi. Kini AI menjadi bagian umum dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang terus berkembang seiring waktu. Buat Gen Z dan milenial, AI bukan sekedar alat bantu untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari ya. Generasi yang tumbuh berdampingan dengan perkembangan internet dan teknologi, tentu teman Pro 2 ya, akan cenderung begitu ya untuk hidup beriringan dengan teknologi itu, memanfaatkan teknologi itu. Meski begitu gitu ya, sebetulnya setiap orang punya kebutuhan untuk didengar tanpa takut dihakimi. Ini juga menjadi alasan kenapa generasi sekarang ini lebih suka curhat dengan AI. Tanpa penghakiman subjektif, teman Pro 2, terkadang ini juga menciptakan rasa nyaman. Kamu bisa cerita tanpa kemudian kamu merasa kamu dinilai atau dihakimi, ya. Ketika lingkungan sekitar bahkan tidak selalu mampu menyediakan ruang, AI dianggap sebagai tempat bercerita lebih dari sekedar mencari validasi. Ada muncul fenomena curhat dengan chatbot AI dan lain sebagainya, teman Pro 2 ya. Bahkan ada riset yang menjelaskan dalam jurnal The Algorithm of Friendship, Literature Review and Integrative Model of Relationship Between Humans and Artificial Intelligence 2025 menunjukkan adanya hubungan emosional yang tercipta antara manusia dengan AI. Sayangnya, ketergantungan terhadap AI itu bisa menimbulkan dampak dan resiko, gitu ya. Kalau kamu sendiri, teman Pro 2, sejauh ini pernah curhat dengan AI? Kalau pernah, sering atau sesekali saja, alasannya boleh tahu apa? Atau masih sebatas itu tadi ya, coba-coba. Karena kadang jawabannya agak unik ya.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Ngomong-ngomong curhat dengan AI teman Pro 2 begitu ya. Ada yang kemudian merasa nyaman, ada yang menemukan sensasi validasi dalam arti ya kalau kita curhatnya sama AI tidak ada penilaian subjektif, merasa kemudian tidak dihakimi. Itu yang membuat nyaman kembali lagi begitu ya. Kalau akhirnya pun kita bergantung kepada alat, walaupun sudah tidak bergantung kepada manusia, ya kan sama saja. Intinya tetap bergantung. Padahal sejatinya sharing itu tidak bertujuan agar kita menggantungkan, kita bergantung pada sesuatu atau seseorang, tapi kita hanya mencari ruang gitu ya untuk bertukar pikiran. Atau bahkan dari obrolan, dari sharing itu, selain kelegaan, kita juga bisa memperluas ya wawasan, memperluas cara pandang kita yang tadinya kita hanya punya dua cara pandang begitu ya, atau sudut pandang. Dengan sharing kita bisa melihat lebih banyak lagi sudut pandang, dan itu bisa menjadi solusi untuk setiap yang kita alami, terutama masalah. Orang sharing pasti ada permasalahan begitu ya. Dan tidak ada salahnya memang curhat dengan AI, dengan tools, atau dengan manusia yang perlu gitu ya. Kita sadari bahwa kita tahu porsi dan kita tahu tujuan kita apa. Kalau hanya sekedar cari validasi, mau dengan orang, mau dengan yang bukan orang, sebetulnya sharing kamu gitu ya, ya itu tidak akan menghasilkan solusi apapun. Terima kasih untuk kebersamaannya sampai dengan saat ini teman Pro 2 ya. Dijaga malam, jangan keluar malam-malam. Setelah ini ada drama radio, masih dengan beragam informasi unik dan juga single-single pilihan. Stay tune.

Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni penerima dana pinjaman dari koperasi Desa Merah Putih.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%.
1: Jackpot.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sari, kok kamu ngelamun terus, Nak?
2: Gak melamun kok, Bu.
1: Ibu udah perhatiin kamu dari tadi loh, Nak.
3: Sar, kamu pasti terpikir terus tentang kuliah ya? Nak, Bapak hanya punya kebun singkong yang luasnya pun gak seberapa. Semua kebutuhan kita, kita gantungkan di sana. Sebelum panen, Bapak kerja serabutan. Kadang, Ibu kamu juga bantu kerja di rumah tetangga. Kamu ngerti kan maksud Bapak, Nak?
2: Sari ngerti, Pak. Ibu sangat ingin kamu bisa kuliah, Sari. Tapi adik-adik kamu, Reni sama Agus, itu juga lagi butuh biaya sekolah, Nak.
4: Iya, Bu. Sari paham kok, Bu. Tapi ini kesempatan Sari untuk bisa mewujudkan cita-cita.
3: Walaupun kamu sudah diterima kuliah, tapi untuk kuliah itu kan butuh biaya, Nak. Nah, biaya sehari-harinya itu Bapak tidak tahu harus dapat dari mana, Nak.
4: Pak, Bu, izinkan Sari ya melengkapi syarat-syaratnya dulu. Semoga seiring berjalan waktu ada jalan untuk kita.
2: Maafkan Ibu ya, Nak. Kamu harus berada di situasi seperti ini.
3: Sudah, Bu. Sudah, gak usah menangis.

0: Mbak Wati.
1: Iya, Bu Asi.
0: Mbak, saya dengar-dengar Sari diterima di perguruan tinggi ya? Kan dia satu SMA dengan Dewi, anak saya. Tapi sayang, Dewi nggak diterima di kuliah. Sekarang katanya mau kerja saja di luar negeri.
1: Iya, Bu Asi. Sari diterima kuliah.
2: Wah, selamat ya, Bu. Kalau anak saya malah nggak diterima kuliah. Padahal saya ingin dia kuliah.
3: Bu Warung, saya mau cabai merah 1/4 saja ya, Bu. Terus tomat 1/2 kilo.
0: Pasti butuh biaya ya, Bu. Kalau disuruh kerja saja gimana, Bu? Kuliah pun nanti kan belum tentu dapat kerja. Kan banyak orang-orang selesai kuliah juga nggak kerja.
2: Jangan gitu, Bu Asih. Ini kesempatan bagus buat Sari lanjutkan pendidikannya. Walau untuk masuk kuliah kan bisa dicoba tahun depan ya. Tapi kan sayang kalau tidak dimanfaatkan kesempatan baik ini.
1: Iya, ibu-ibu. Tapi ya gimana ya? Adik-adik Sari itu juga masih butuh biaya.
0: Nah, ya sudah, Bu. Suruh kerja aja sana. Atau pergi dengan anak saya, Dewi, untuk kerja di luar negeri. Katanya gajinya besar loh, Bu. Atau kalau tidak, menikah saja.
2: Jangan, Bu, jangan. Walah, Bu Asih. Aneh-aneh saja sarannya. Kalau pendapat saya ya, Bu, si Sari itu kuliah saja dulu, Bu Wati.
1: Iya, ibu-ibu, terima kasih loh sarannya. Permisi ya, saya udah selesai belanja. Permisi, ibu-ibu.
4: Iya, Bu, silakan.

0: kebun singkong kita tahun ini bisa menghasilkan panen lebih banyak, Bu.
1: Amin.
0: Segarnya. Oh ya, Ibu masak apa?
1: Ini, Pak, ada goreng ikan kecil-kecil dicampur kentang, dan Ibu juga bikin sayur toge.
0: Anak-anak di rumah sudah makan?
1: Udah, Pak. Yuk, kita makan dulu.
0: Ya. Wah, enak sekali masakan Ibu.
1: Bapak bisa aja.
0: Tapi kenapa nih? Apa ya Ibu pikirkan tentang Sari?
1: Pak, karena keterbatasan ekonomi kita, gimana kalau Sari ikut Dewi anak Bu Asih aja kerja ke luar negeri?
0: Ke luar negeri?
1: Mm-mm.
0: Mau kerja apa, Bu? Sari kan tidak punya keahlian apa-apa.
1: Yang penting kan dicoba dulu, Pak.
0: Kerja di luar negeri itu bukan untuk coba-coba, Bu. Ibu ada-ada saja.
1: Ya terus mau apa, Pak, anak kita? Kita nggak sanggup biayain kuliah. Kalau seandainya Sari kuliah, nanti mau dibayar pakai apa, Pak?
0: Mudah-mudahan ada jalan, Bu.

0: Oh bu, kerja ke luar negeri?
1: Mm-mm. Bu,
0: Sari gak punya persiapan dan keahlian apa-apa untuk kerja di luar negeri.
1: Ya coba-coba aja nak.
0: Coba-coba? Ibu, kerja ke luar negeri itu harus pasti-pasti. Gak mungkin coba-coba.
1: Atau kamu mau nikah aja?
0: Hah? Apa? Menikah bu?
1: Iya, ya harus gimana nak? Kami itu gak sanggup membiayai kamu.
0: Bu, dengar ya. Ikut-ikutan orang kerja ke luar negeri atau langsung menikah setamat SMA itu bukan solusi. Sekarang, Sari sedang mencoba untuk mendapatkan beasiswa, Bu.
1: Beasiswa?
0: Iya. Jadi sekarang, Ibu tenang aja ya. Banyak jenis beasiswa yang bisa kita coba. Doakan Sari agar semuanya lancar, Bu.
1: Tapi, nanti ongkos kamu pergi kuliah kan butuh uang juga, nak.
0: Ibu gak usah mikirin itu. Nanti Sari akan bantu mengolah hasil singkong dari kebunnya Bapak.
1: Hmm? Maksudnya?
0: Nah, kan biasanya setiap kali Bapak panen, kita hanya jual singkongnya aja. Nah, besok-besok setiap Bapak panen, kita coba buat berbagai macam makanan yang berbahan dasar singkong. Seperti keripik, atau makanan lainnya yang bisa kita jual.
1: Hah? Tapi kan kita belum pernah buat seperti itu sebelumnya. Belajar dari mana kita, nak?
0: Nah, jadi itu Bu yang bakal kita mulai. Kalau tempat belajar, banyak kok.
1: Tapi,
0: kayak... Ibu, Sari hanya butuh dukungan dan doa Ibu sama Bapak. Agar Sari bisa kuliah. Doakan ya Bu ya.

0: Ibu Wati, Bu Wati.
1: Eh, iya Bu Asih.
0: Eh, Bu, keripik singkong yang kemarin masih ada nggak? Enak loh, Bu.
1: Oh, masih, Bu.
0: Saya pesan 4 kilo ya, Bu. Mau pulang kampung, sekalian untuk oleh-oleh. Besok bisa saya ambil kan, Bu?
1: Bisa, Bu, bisa. Terima kasih sudah pesan lagi.
2: Di belakang, Bu. Ada apa sih teriak-teriak?
1: Ini, Pak. Syukur banyak pesanan keripik singkong kita, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Bapak harus lebih rajin lagi loh di kebun. Biar panen singkongnya itu lebih banyak dan lebih bagus hasilnya.
2: Dari dulu Bapak juga rajin kerja di kebun, Bu. Setiap hari ke kebun, kebun lagi, kebun lagi.
1: Iya. Sekarang kita harus pikirkan, Pak, gimana kita bisa buat keripik ini lebih banyak dari hasil panen kebun singkong Bapak. Alhamdulillah bisa bantu-bantu sehari, Pak, untuk bisa kuliah.
2: Iya, Bu. Amin. Semoga anak kita benar-benar bisa mewujudkan cita-citanya jadi dosen katanya.
1: Amin.

0: Sari berangkat kuliah dulu ya.
1: Iya nak, kamu yang rajin ya.
2: Sari, bapak dan ibu tidak bersama kamu 24 jam. Kami tidak bisa awasi kamu setiap saat. Kamu pandai-pandai bergaul ya. Jangan salah langkah. Kamu jadi panutan buat adik-adik kamu. Jangan kecewakan bapak sama ibu.
0: Siap, Pak. Nak, ini begal kamu. Hampir ketinggalan. Oh iya. Makasih ya, Bu. Selalu doakan Sari ya, Pak, Bu.
3: Iya, Nak. Hati-hati.

0: aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada embel-embel harus itu, harus ini.
3: RRI.co.id, sumber terbaik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: station. Call of the day. Saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. Thomas A. Edison.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Inspirasi Pro 2. Jangan mengharap sahabat yang sempurna, tapi bantulah sahabatmu menjadi orang yang lebih sempurna. Disitulah

Teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: Kami melihat simbol asapmu.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang pasti, yaitu tua, sakit, dan kematian.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial, diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bol,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: yourself, you can love everyone. You're from the
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Info Pro 2.

0: 95,2 Pro2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro2. Informasi pertama, dua induk badak Sumatera betina, Ratu dan Delila di Suakarino Sumatera atau SRS, Taman Nasional Waikambas, kini tengah bunting. Kabar tersebut disampaikan dalam rangkaian peringatan Hari Badak Sedunia 2026 yang digelar di Taman Safari Indonesia Bogor. Pada tanggal 3 Oktober 2026 lalu, Ratu tercatat menjalani kebuntingan calon anak keempat bersama dengan pejantan Andalas. Dengan usia kebuntingan mencapai 238 hari atau sekitar 7,9 bulan, sementara Delila menjalani kebuntingan calon anak kedua bersama pejantan Harapan dengan usia kebuntingan 251 hari atau sekitar 8,3 bulan. Terkait hal tersebut, Direktur Konservasi Spesies dan Genetik Kementerian Kehutanan, Ahmad Munawir, mengatakan, kebuntingan kedua badak tersebut menjadi perkembangan penting, salah satunya bagi upaya konservasi badak Sumatera, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia. Kemudian informasi lainnya, Grab Indonesia menghadirkan fitur baru Group Ride untuk membantu pengguna mengatur perjalanan bersama melalui satu pemesanan Grab Car. Fitur ini bisa digunakan saat akan berpergian bersama, misalnya pulang kerja, mau makan, ataupun ke sesuatu tempat. Group Ride memungkinkan seluruh perjalanan diatur dari satu akun, sementara setiap anggota tetap dapat memasukkan titik jemput dan tujuan masing-masing melalui aplikasi Grab. Uniknya fitur tersebut menyediakan pilihan cara pembagian ongkos, di mana setiap anggota bisa melihat bagian tarifnya masing-masing melalui aplikasi setelah perjalanan selesai. Untuk informasi update lainnya teman Pro2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali Nabila Negari kembali menjumpai kamu semuanya untuk edisi pagi ya. Pagi-pagi di hari Senin, kalendernya 5 Oktober 2026. Semoga kamu selalu sehat selalu ya, mengiringi kamu semuanya di bulan Oktober maupun seterusnya. Pastinya di pagi hari ini sambil menemani kamu lagi siap-siap untuk berangkat kerja ataupun sekolah, Nabila akan menemani kamu dengan update informasi dari berita lokal, nasional maupun internasional. Dan pastinya nanti akan ada pada special segmen karena berhubungan dengan AE Raya, dialog AE Raya ya, yang nanti dipandu dengan rekan saya teman Pro 2. Pastinya nanti juga akan ada Spada Brem yang membahas kita Indonesia, karena Indonesia memang harus diulas gitu ya, karena begitu kaya akan hayati non hayati, pokoknya keberagaman dan lain sebagainya. Dilanjut sampai dengan Hitlist Indonesia pukul 11 waktu Indonesia Barat, Nabila bakal temenin kamu teman Pro 2 di frekuensi ini ya. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital ataupun RRI News untuk mendapatkan update-update informasi. Kamu juga bisa melalui rri.co.id. Wes, pokoknya sekarang itu canggih ya teman Pro 2. Kamu dengerin radio enggak harus di satu tempat aja, tapi juga bisa di manapun, kapanpun, mau di luar negeri pun pengen dengerin program 2 RRI Madiun, bisa banget pakai RRI Digital ya. Jadi buruan aja download di HP kamu ataupun di perangkat kamu, ataupun juga bisa melalui streaming rri.co.id. Oke, jadi stay tune aja ya teman Pro 2 di sini bareng sama aku Nabila Negari.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia. Adapun pembalap Red Bull tersebut berhasil mengungguli Kimi Antonelli dalam balapan penuh insiden di sirkuit internasional Sepang pada hari Minggu 4 Oktober kemarin. Balapan pun sempat tertunda sampai dengan 90 menit karena hujan dan gangguan pada perangkat lunak mobil di lintasan yang basah. Dan sejumlah pembalap pun mengalami gangguan sistem yang membuat pedal gas tidak berfungsi secara normal. Salah satunya yang dialami oleh Lewis Hamilton, di mana kondisi lintasan yang belum sepenuhnya kering, ini membuat para pembalap harus berhati-hati dalam memilih ban yang akan digunakan. Di antaranya Verstappen, Antonelli, dan George Russell memilih ban intermediate, sedangkan Hamilton, Charles Leclerc, dan juga Lando Norris di sini menggunakan ban slick silk ya teman Pro 2. Terkait hal tersebut, Mercedes langsung mengambil alih dua posisi terdepan melalui Antonelli dan Russell selepas start, di mana Verstappen di sini turun ke posisi 3. Sementara sejumlah pembalap lainnya mengalami kesulitan dengan pemilihan ban mereka. Verstappen kemudian menyalip Russell di tikungan keempat pada putaran keenam untuk merebut posisi kedua. Dua putaran berselang, dirinya pun mulai menekan Antonelli yang masih memimpin sebelum safety car dikeluarkan akibat adanya insiden Valtteri Bottas. Persaingan dua Mercedes tersebut berlanjut ketika Antonelli menyalip Russell pada putaran ke-21 dan Hamilton juga menunjukkan peningkatan dengan merangsek ke posisi 5 setelah sebelumnya tertinggal akibat strategi penggunaan ban silk. Dan Verstappen pun semakin menjauh setelah Antonelli melebar dan menyenggol pembatas pintu masuk pit pada putaran ke-24. Keunggulannya mencapai 7,5 detik sebelum pada akhirnya rangkaian pit stop kedua dimulai dan kembali mengubah posisi sejumlah pembalap. Dan di sini teman Pro 2, Piastri menyelesaikan balapan di urutan ke-6 diikuti oleh Liam Lawson dan Fernando Alonso. Adapun Norris finish di posisi ke-9, sedangkan Arvid Lindblad mengamankan poin terakhir melalui posisi ke-10.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu. Dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 2, kalau dilihat-lihat sekarang itu lagi memasuki bulan nikah nasional gitu ya. Banyak sekali teman-teman yang merayakan hari bahagianya. Sudah dapat berapa undangan kamu untuk bulan ini? Bahkan di tahun ini kayaknya udah puluhan gitu ya. Enggak lah Nabila. Ya pokoknya apapun itu, maksudnya kalau misalnya belum dapat jodoh ya semoga segera dipertemukan jodohnya dan segera mendapatkan hari bahagianya. Kalaupun sudah mendapatkan hari bahagianya, nah biasanya itu kan bakal diberikan suatu tanda gitu ya, alias tanda untuk sudah menikah. Biasanya dikasih buku nikah maksudnya. Jadi masyarakat sekarang itu gak perlu bingung buat ngurus buku nikah yang rusak ataupun hilang teman Pro 2. Karena Kementerian Agama di sini menjelaskan buat kamu untuk mengganti buku nikah yang rusak dan hilang ini ada beberapa caranya. Jadi kamu bisa mengajukan penerbitan buku nikah pengganti melalui kantor urusan agama atau KUA tempat akad nikah yang dilaksanakan, di mana penerbitan buku nikah ini dengan memenuhi persyaratan yang telah dilakukan. Diterangkan di sini bahwa penggantian buku nikah dibedakan berdasarkan kondisi buku nikah, yaitu rusak ataupun hilang. Nah, untuk buku nikah yang rusak, kamu pemohon harus membawa buku nikah yang rusak beserta KTP suami istri serta pas foto ukuran 2x3 dengan latar belakang biru. Sedangkan untuk untuk yang hilang, masyarakat perlu membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian, termasuk KTP suami dan istri, serta pas foto ukuran 2x3 dengan latar belakang biru. Adapun penerbitan buku nikah pengganti dilakukan di KUA tempat akad nikah dilaksanakan. Dan ditegaskan juga bahwa layanan ini juga tidak dipungut biaya alias gratis ya teman Pro 2. Jadi dihimbau kepada masyarakat untuk segera mengurus penerbitan pengganti buku nikah kalau misalnya buku nikah kamu mengalami kerusakan ataupun hilang, teman Pro 2 ya. Jangan ditunda-tunda, ini udah dimudahkan gitu. Jadi segeralah untuk mengurus penerbitan pengganti melalui KUA dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan tadi. Dan sebagai informasi, Kementerian Agama telah menerbitkan peraturan yang menjadi landasan untuk penerbitan kembali buku nikah tersebut. Jadi ketentuan ini diterbitkan kembali mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hai teman Pro 2, buat kamu para pecinta series Fast and Furious, ini ada kabar terbaru bahwa tahun depan, tepatnya tahun 2028, akan ada serial televisi Fast and Furious. Jadi mungkin kamu dengarnya udah bakal selesai. Ternyata diberi kejutan baru lagi ya. Yang mana hal ini resmi diumumkan oleh Peacock yang memberikan lampu hijau untuk serial televisi Fast and Furious ini, teman Pro 2. Jadi serial ini akan menjadi bagian dari pengembangan dari waralaba film Fast and Furious yang telah berjalan sejak tahun 2001 silam. Melansir dari Variety, proyek tersebut sebelumnya diumumkan pada acara NBC Universal Upfront pada bulan Mei 2026, di mana Vin Diesel menjadi salah satu sumber yang mengungkapkan rencana pengembangan serial tersebut. Diesel sendiri juga akan terlibat sebagai produser eksekutif, di mana dirinya bekerja sama dengan Sam Vincent dari One Race, ada juga Neil Hamoritz dan Pavon Shetty dari original film, serta Jeff Kirchenbaum dan Chris Morgan. Jadi Mike Daniels dan Wolfgang Coloman di sini ditunjuk sebagai co-showrunners. Keduanya juga menjadi penulis episode perdana dan produser eksekutif untuk serial tersebut. Kalau ditargetkan sih di sini serial Fast and Furious akan tayang pada tahun depan. Bukan tahun depan ya, 2 tahun lagi alias tahun 2028. Jadi waktu ini berdekatan dengan jadwal perilisan film terbaru waralaba Fast Forever di tanggal 17 Maret 2028. Pada pengumuman sebelumnya, Diesel sendiri mengatakan bahwa serial ini dibuat untuk memperluas cerita dan karakter yang sudah dikenal dalam waralaba Fast and Furious. Jadi menurutnya, keinginan penggemar untuk melihat waralaba tersebut dikembangkan ke format televisi pada akhirnya di ACC gitu ya, alias diterima. Untuk serial ini sendiri, teman Pro 2, bukan proyek televisi pertama dari waralaba Fast and Furious. Sebelumnya, Netflix pun menayangkan serial animasi Fast and Furious Spy Racers pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Untuk waralaba Fast and Furious pertama dimulai melalui The Fast and the Furious pada tanggal 22 Juni 2001 ya. Kala itu masih ada Paul Walker. Kemudian dibintangi juga oleh Vin Diesel, Jordana Brewster, ada juga Michelle Rodriguez. Lebih dari dua dekade kemudian, waralaba tersebut terus berkembang melalui berbagai film. Dan yang terbaru, bakal dijadwalkan hadir Fast Forever sebagai lanjutan dari Fast 10.